0: aya datang-datang ka dieu nya. Nanti hayang tepung jeung dulur gitu.
1: Biro sada inget kalanceukna nu lalaki
0: anu jadi wawakil kidi pawara dina ngurus jeung ngajarankeun paguron Kalang Sawung.
2: Ih, lain ngalelewe eceu ge kitu sarua wiro-wiro ieu teh. Sarua eceu oge. Puguh eceu oge penting tadi mah ngimpi. Ngimpi kadatangan ku murkana ieu teh. Nah ingetkeun kitu atawa manggih ka susah budak teh nya. Meni kaya beca-becana acan ieu teh. Kaya surat-surat acan. Rajin aya surat oge timang dipawara anu eusinangan ukur medar perkara paguron. Ari kayan pribadi murukana mah teu aya. Nah kumaha atunya duh. Meni kaya datang ye budak teh ieu teh murkana teh.
0: Kieu teh. Upami kawidian mah engke dina hiji mangsa abdi bade ngahajakeun lah. Abdi bade ngahajakeun nganjang ka Kalang Sawung bari ngalabungkeun pun bojo ka Kang Murkana kitu.
2: Nuhun Kang, da abdi oge hoyong tepang sareng Kang Murkana tuh. Ulangan ukur wartosna wungkul. Nya jung wae atuh da memang kitu kuduna. Kudu silaturahmi jeung dulur mah ngarah teu pareumeun obor. Tapi ulah ayeuna-ayeuna mun bisa mangke we mun geus aman. Sana salamat di jalanan gerang ke. Sabab ayo nama Wirapati jeng kalah Surya apan kan benang kene. Dajang Wardi can hasil maluruh maranehanana geningan.
1: Cek Nyimas kan canawatinya tujuan hari tate.
0: Ya mohon atuh cek kedatos aman di jalanan bisi dipegat bangsat gerang ke aduh.
2: Duh. Abdi oke memang sieun atuh da kapok ku si Wirapati jeng kalah Surya teh. Anu teu baroga pucus kabatur teh ngangapruntah ieu teh.
1: Nyi Sutira asa diingetan manehna inget di kadua jalma anu geus nyangsara kana dirina. Barang keur guneum catur kitu kurunyung aya anu datang horeng Wardi nu diutus ku Raden Purwa pikeun ngadeheus ka Nyimas Kancanawati anu keur nganjang ka adina puguh we nu keur ngobrol teh reuwaseun.
2: Aya naon Mang Wardi, pangun rusu ieu teh jiga penting ieu teh.
3: Aduh leres nen. Abdi teh diutus ku Juragan Demang ieu teh. Suhuna teh enggal muli heula ka bumi sakandaran sareng Jang Wirasada kali garwana cenah kitu saur Raden Purwa teh. Ulah teu angkat margi di bumi daya tamu.
1: Ceuk Wardi bari nangtung di buruan can kaburu unggah atuh reuwas Nyimas Kancanawati teh.
2: Naya naon kitu Mang Wardi? Asari wangting kuring meuteh teh.
3: Semuhun aya tamu tinu tebih duka saha eta teh.
0: Sahanya ceu nya. Tapi hayu urang ka ditu atuh ceu. Sakalian jeung Irah da kitu saur Kang Purwa oge.
1: Ceuk Wirasada bari cengkat panona ngareret ka Nyi Sutira nu sok diirah-irah ku manehna mah.
2: Nya benernya duh sok atuh gradang dan kadinya. Urang nepungan semah gerang ke. Bisinya semah keur urang.
1: Nyimas Kancanawati ngajak ka adi-adina. Wirasada jeung Nyi Sutira gesat-gesutang dan tekung sedila oge beres. Bring ari nita jugdug ka bumi Demang dituturkeun ku Wardi anu jadi utusan. Barang tepi ka bumi Demang kasampak teh aya nu keur ngobrol tiluan nyata Aki Puralaga jeung Raden Purwa mayunan semah lalaki nu tayalian Iwal Timur kana geningan.
3: Alah punten keur batuk ieu aki mah ya maklum geus kolot renan teu kaop we ieu teh teu kaop kaanginan aduh ngadak-ngadak loba nu karasa awak ieu teh tah geuning sarumping ieu teh hiap ka dieu aya sadadek di Kalang Sawung. Puguh sono aki oge ieu teh. Geus lidah dapat tepung.
1: Ceuk Aki Puralaga bari ngareret ka lawang. Puguh we Wirosada jeung Nyimas Kancanawati meni bungaheun sabab tepung jeung dulur gancang muru bari munjungan harita teh.
3: Ya aduh. Kumaha damang cai teh?
1: Murkana nanya bari neuteup.
2: Aya berkah murkana. Cageur ayeuna mah bagi hati atunya duh meni lawas teh tepung. Kunaon tara aya ulin ka dia atuh? Pamineng ditalatakeun ka utusan nu sok mawa surat ka dieu.
1: Nyimas Kancanawati nanya bari gek diuk. Salongkrong Wirasada jeung Nyi Sutirah munyungan gek dariuk.
3: Kapan ayeuna ceuk? Ieu ge ngahaja ka dieu nyangakeun serat ka juragan Demang ieu teh. Manawi teh saha? Manawi teh juragan Demang teh saha? Epek teh Kang Purwa geuningan. Teu nyana sacongbok oge abdi mah ceuk ieu teh. Damang dipawara tara nyarita. Kek ari ieu saha ieu teh?
1: Murkana nanya bari nunjuk ka Sutirah.
2: Oh.
1: Ieu teh pun bojo Kang. Mangga nepangkeun atuh wastana Sutirah ieu teh.
3: Oh. Kutan teh geus boga pamajikan. Syukur euy aduh.
1: Da Kang mah can dipareungkeun ku pangeran beureunan, can menang jodoh ieu teh duh. Nuhun ah nuhun. Sing nuntut rautnya. Kacai jadi selewi, kadarat jadi saloga kitu tah.
2: Nuhun Kang ah.
1: Wirasada serireueus ari Nyi Sutirah ukur ngareret bari imut teu rubah carita.
2: Aya naon ka ditu murkana? Teh aya beja penting ieu teh.
1: Nyimas Kancanawati nanya deui ngarasa panasaran jeung hayang nyaho kana kaayaan di Kalang Sawung anu kungsi dicicingan kumanehanna.
3: Aduh. Kantenan ceuk, pentingna mah penting ieu teh. Apan diutus ku Mang Dipawara kanggo ngahaturkeun serat ka Tuang Raka. Janten sagala rupina mah parantos beres.
1: Jawab murkana sopanakeranan tapi hate ngegremet. Siri karulur-dulurna anu sarenang.
2: Nyanya syukur atuh geusing mineng ka dieu murkana. Kumaha kaayaan ditu nah aya dina kamajuan atuh kumaha ieu teh?
3: Aduh. Berkah ceuk. Maju ceuk lah. Murid Kalang Sawung leuwih loba ayeuna mah. Hampir 200 jalma.
2: Aduh. Loba geuning eta.
3: Mohon ceuk lah. Atuh bangunan geus diomean ayeuna mah dipapantes, diberesan. Malah mah ditambah deui ka gigirna ceuk. Jadi gede ayeuna mah ieu bangunan di Kalang Sawung teh paguron teh sabab ku Mang Dipawara sok dipake ngaratih barudak.
2: Nya syukur atuh murkana sing bisa wae ngurusna lebar ku jalma-jalma anu nuna kapercayaan ka urang. Sing beres ngurus ngaturna ngarah mangpaat. Sanes kitunya Kang.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati bari ngareret ka Raden Purwa. Bener kitu, kade paguron teh kudu dijaga sing nyanya. Ulah munur deui muga-muga we sing jadi tungtunan kana jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sajabana ti jadi paguron silat teh kudu jadi paguron kaagamaan. Tah kitu nu diharepkeun ku Akang teh.
3: Nuhunah. Kitu pisan eta oge Kang. Nanging aduh. Tah. Kadang-kadang aki pura laga yeuh abdi jadi kecarak batuk yeuh. Eh. Sarerea mun aya teh keur katrajang panyakit geulah.
1: Heeh. Kumaha maksudna murkana?
3: Sumuhun lah. Nanging Mang Dipal teh aya pamulut ieu teh.
1: Pamulut naon cenah ieu teh?
3: Pamulutna teh nyungkeun dikintun pakarang. Di ditu teh tos kakirangan pakarang. Kanggo biasa we alat-alat kanggo ieu kanggo latihan kitu maksudna teh. Pakarang anu aya teh sakeudik deui Kang. Ari murid kalintang seueurna. Tah kitu saurna teh. Murkana ngabohong daki dipawara mah teu kungsi amanat kitu. Murkana mimiti nyieun siasat pikeun nambahan kakuatan bisi sakali mangsa perlu barontak ka dipawara.
1: Cing cing cing, naon nu diperlukeun teh?
3: Ya biasa we lah Kang yeuh.
1: Bedog panginten, periogi nyeuran bedog oge bedog, tumak, jamparing, sareng pedang. Atuh napi tambih ku peso barati singseur. Da sok latihan ku peso wae Kang, ayeuna mah yeuh. Ceuk Murkana teu asa-asa nyaritana tatag matak dipercaya. Keun lah, urang pikirkeun. Dina hiji mangsa mah tangtu dikirim. Ngan moal bisa ayeuna ayeuna ieu teh da puguh loba uruskeuneun di dieu oge. Ayeuna mah geura istirahat heula wae lanan Murkana. Jung geura bebersih ka ditu, engke urang dahar ngariung geura ngaran nikmat.
0: Oh mangga dah. Mangga Kang, hatur nuhun Kang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu saya teh, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05, RW 13, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
5: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
5: Atos sataun langkung.
4: Sate acana kang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana? Apa Ibu pengobat?
5: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh keduh panyawatna.
4: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis. Alhamdulillah.
4: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
5: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pas sakit kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh. Ibu teteh salumpat deh.
4: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
5: 345.
4: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
4: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetna lungsur bunya?
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
5: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uningan Alpha Propolis di mana, Bu?
5: Di radio.
4: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
5: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
5: Mohon.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar.
8: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
10: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ayo nama gula istirahat lawelanan murkana jung gula bebersih kan itu ngke urang dahar ngariung gula ngalah nikmat.
1: Oh mangga lah mangga kang hadonuhun kang.
0: Saterusna murkana dituduhkan kuiro sadang ngenaan tempat bebersih kunyimas kan canawati disadiakan pakaian kersalin sarta sadia kamar pikir sarena. Tegas nama murkana teh dianggap tamu anu perlu dihormat sabab kaasup keluarga Demang sarta di kalang sawung nyekel kalunguhan selaku wakil pamimpin harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teuot obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, lawan tina Radio Opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya, tes, Cuk.
5: Tetes mata? Tesma? Ini, Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Cuk?
5: Gampil pisan, Cuk. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atawa napi 2 tetes, Cuk. Di anggena 2 atawa napi 3 dinten sakali, Cuk.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ayeuna urang kocapkeun deui lalakon anu geus lila katuna. Nyatana kala Surya jeung Wirapati. Harita teh poe nyusut tirah dibawa balik ku Wirasada, Wirapati lilir tina kapayahanana. Korejat hudang sarta rada treret nyangan nyusut tirah jeung musuhna. Tapi nu aya di guha iwal ti batu jeung batu nu dipikahayang kumanehna mah teu aya. Puguh we kacida amakna Wirapati teh. Panas hate jeung gregeteun ka musuh anu geus hasil ngarebut nyusut tirah. Wirapati jalang jeleng nurak cangkeng tarangna buncunur beungeut beureum awak kalotor teu make baju.
1: Bah, adam jadah. Ka mana si Cutirah teh? Urang ajar awewe sakop-kopeun ku aing. Aduh, dasar si kasablanda aya celema nu anon suka. Aduh, gagal aing meunangkeun si Cutirah nu geulis teh. Aduh, sakop-kopeun ieu bae. Mun paisan mah geus tinggal muka, mangka ning sakitu sampulurna si Cutirah. Aduh, palang siang dibawa kabur ku si kasablanda teh. Mangkaning can kanyahoan ngarana, can kanyahoan urang mana-mana na. Nah saha si jajaka kejul deh dah. Nah di jajaka deh bet nyaho ka dia. Wah, alus awakna budak kita. Memang tegede, tegede cangkung, tapi aduh ngesi awakna budak. Waduh,
0: Wirapati gegeleneng. Terus keluar ti jero guha kecebur kana leuwi. Kokosok heulap meresihan taneuh nu narapal dina tonggong jeung dadana. Sanggeus beresih terus mubus kana rungkun anu ngaroyom kana leuwi. Koreng manehna mah geus boga jalan anu matuh, babari jeung terumbil teuing. Tarekel Wirapati naikkan gawir, telila oge geus aya di luhur. Calang jeleng ulak cangkeng. Bedog nyuregreng dicekel perahna, dada buligir puluna meuni rabok.
1: Buang sate tetela si kurang ajar teh si murku sunu dedah si kecul deh geus kabur aya bagja teu daulat ieu mah yeuh teu lauk geus kari nyapluk kalah aya nu ngarebut. Aduh satarina mah aing teh hayang tenang hayang ngasalse ngarah karasa nikmatna ngekepan nu geulis. Aduh kabayang ku aing sangkan ulah karasa dipaksa. Tapi aduh aduh aduh aduh tulungan operator kumang operator operator ya doh lain ngehuleng we operator ya. Aduh anu eulaing teh telaksana ieu mah ieu telaksana rek ngoromeuh Cutirah teh jadah sia asa bagja teu uyahan ieu mah ieu.
0: Wirapati teu oleh gegeleneng nyarekan ka Wirasada anu geus hasil ngarebut si Cutirah ti manehanna. Sanggeus rada tredet nempoan sabudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna ya.
4: Teu robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu tos

0: natur.
1: Ibu nas teh atau saep seberapa botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji,
0: kedua,
1: alhamdulillah.
0: Kedua sarang bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, nya?
0: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saran ti abi dilajengkeunnya konsumsina margi ibu tas karawas asiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Aya nah, nya banu bade ngagali deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Seataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan sawas-sawas
3: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
4: Aduh, pengobatan mah ke dokter, ke rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda... ...ngalangkungan radio... ...nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul... ...Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa... ...diaturken ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong... ...ti Jamu Tetes Alfa Propolis... Sumangga urang lajeng kendeuk.

0: sanggeus rada tredet nempoan sawudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh dina waktu nu sarua kala surya keur leumpangan sisi walungan deui jalang jeleng sisi walungan kala surya teh sobatna Wirapati ciga nu panasaran kene hayang mangihan musuhna anu geus dibalangkeun kana cai walungan tadi teh geus leureuh di tempat numputna tapi inget wae ka Wirasada atuh terus diteangan deui susuganan ka panggih barang sorog kadeukeut tangkal kaung anu kemar bet nempo jalma di buligir leumpang geudig mah pa sisi walungan disidik-sidik teh bet wawuh manah horeng Wirapati anu keur neangan sobatna.
1: Weleh weleh weleh rakadalah ngih igening si Wirapati salamet ngih jigana baju namah beak di walungan ngih rang sakti kakarait ngih da buktina di budigir kitu ngih kun sia hahaha lek di intip heula nah kamana maneh nanti dengan aing atawa lain
0: kala surya nyaring kanu bala gek diuk dina tunggul panona melong ke Wirapati anu beki lila beki deket tungtungna nepi ka palebah tangkal kawung tapi teu eureun Wirapati teh terus bae leumpang maju ka girangkeun anu nyumput mah teu katempoeun diliwat teu direret-reret acan atuh kala surya haneu eleun terus tengkat sarta ngekro ka Wirapati.
1: Weleh weleh weleh weleh Wirapati rek kamana euy nggih
0: jebeng Wirapati ngarenyag bakat kureuwas gancang malikat tukang barang breh aya sobatna keur ngejanteng bari melong ka manehanna puguh we bungah ka bina-bina sabab aya balad anu baris sinih belaan lat bae poho Wirapati teh kana kajadian kamari basa tarung parebut awewe.
2: Oh, Surya?
1: Ya iya. Kuring kala Surya.
2: Geuning maneh aya di dinya? Kenaun euy?
0: Bari nyampeurkeun hatena lugina teu bingung teuing jiga tadi.
1: Wah, jangan jalma kuring teh euy. Weleh weleh weleh weleh. Jangan celema euy. Hiji jajaka urang Cibeni aing gedengan jelema Asia Wirapati
2: urang Cibeni
1: nya saha saha jelema anu diangan ku anjeun teh
2: kala Surya
1: ari nu ngaku ngaran mah Wirasada euy
2: Wirasada
1: da kumaha kitu pan kieu tadi teh tarung jeung dewek gih terus eta jelema teh dibalangkeun kana cai barang dibaledog ku beso kaburung oleang ka hilir eta jelema teh euy terus kalalep teu timul deui ari ayeuna bet mangih maneh kumaha ieu teh mimindina salamet atuhnya jeung nama yeu.
0: Kala Surya oge teu nembongkeun rasa ceceb teu ieuh ngarasa amek ka Wirapati dati kamari oge geus leungit amarahna.
2: Waduh waduh waduh waduh Surya
1: weleh weleh naon gi
2: duh hampura euy
1: dewek kamari salah sangka
2: waduh hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura
1: dewek teh kajurung ku nafsu euy.
2: Nafsu dewek teh. Cen kerebutan cengan.
1: Anu akhirna urang cilaka.
2: Tung-tung na ngegel curuk sararea ieu mah. Kabehanana ngegel curuk. Ngegel curuk sararea.
1: Maksudna kumaha?
2: Heeh. Tadi mah dewek teh hayang habok sorangan. Nyekeuweuk nyisutilah.
1: Tapi keburu direbut batur
2: hampura hampura hampura hampura hampura hampura
0: Wirapati ngajak sasalaman ku Karasurya di tampanan bari seuri gek diuk dina jukut Wirapati genya kitu.
2: Kumaha bieu teh? Baruk neangan hiji jajaka.
0: Wirapati nanya deui.
1: Weleh-weleh nya euy. Neangan hiji jajaka ngaku ngaran Wirasada.
2: Cik. Kumaha ciri-cirina? Sugan we kuring bisa nerangkeun.
0: Wirapati panasaran, ras inget kanu tarung jeung manehna di guha.
1: Eta jelema teh buukna galing.
2: Nya. Terus
1: irungna mancung.
2: Terus.
1: Kulitna semu hideung.
2: Terus
1: dina pipi katuhu aya karang.
2: Bajuna kumaha?
1: Tah. Calana coklat. Bajuna hideung. Sarta diiket batik. Tah kitu tanda-tanda nama. Ngan maneh moal mangihan.
2: Da moal patepung atuh.
1: Moal patepung jiga nama.
0: Karasurya nerangkeun ngeunaan Wirasada sarta taya harepan kana patepung deui. Atuh puguh we meunang cenghok Wirapati teh sabab nu ngarebut Nyi Sutirah teh akur pisan jeung nu ditataan pieuk ka Karasurya.
2: Waduh.
1: Weleh-weleh. Kunaon gih?
2: Kiroko ieu mah. Kiroko mun kitu mah.
1: Eta manehna teh musuh kerot atuh.
2: Noh atuh. Nah make dibalangkeun ka balungan atuh.
0: Wirapati nyalahkeun ka sobat nanu harita colhok bengong teu ngartieun.
1: Weleh. Kumaha ari maneh gih? Nyaho mah nyaho maneh teh aya di balungan. Tapi naon maksudna bet ngomong kitu? Naon maksudna bet ngomong kitu ye teh? Apa maneh maragrag ka balungan soteh lain rek cicing dina cai? Naon maksudna bieu teh Wirapati?
0: Kieu Surya.
1: Weleh. Kumaha Wirapati?
2: Tanya nama Nyi Sutirah teh ampir kapemilik euy. Kapemilik deui ku dewek.
1: Sabab basa manehna luncat kana cai kasusul ku dewek terus ditewak sarta dibawa ngojay. Tapi hanya kalau euy harita teh tanaga dewek kaburu leuseuh. Akhirna ngakurubag kana curug ngan teu cilaka. Dewek oge boga akal atuh. Terus ku dewek teh dibawa kana jero sedong geuy. Nyari dinya di akalan sangkan beunang Nyi Sutirah teh. Tapi hanyakal euy. Galakna lain lumayan eta Nyi Sutirah teh.
2: Wah, eta mah. Babadung bari ngegelan. Ngerewes bari ngejejek.
1: Dah. Wah, diantepkeun we ku dewek teh. Pan lila dewek jeung Nyi Sutirah dina jero guha teh. Ngan tadi ampir beunang euy Nyi Sutirah teh sabab manehna ciga nu keuna ku tenung.
2: Eta mah nurut kana parentah dewek.
1: Dititah ngalaan kelu ngagugu. Dititah ngalaan kabaya teu baha.
2: Terus sina muka samping.
1: Weleh. Kumaha geus kitu Wirapati?
2: Waduh eta mah pas geus muka samping
1: pedas
2: tukanya hoan ujug-ujug aya nu ningang kana huru aing.
1: Cenah karasana lieur matak utah getih. Tapi pandewek boga ajianana
2: moal mempan ku batun sakitu gede oge.
1: Jadi pikeun nahan kempuran batu pan boga ajianana.
2: Wah, eta mah barang direret ka tukang.
1: Aya si Jajaka
2: anu ciri-cirina sarua jeung anu disebut bieu kumaneh jika ada si Wirasada tah mangkruk eta.
3: Weleh weleh, kitu baru kanan ge. Nu bener Wirapati.
2: Oh, kitu pisan euy.
0: Kala Surya bengong teu nyangka bakal kitu jadina.
2: Memang bener. Kitu pisan euy.
1: Matak hanjakal, nah si jajakal make dipiceun ka baluhan ari sia.
2: Jadi we ngaganggu ka dewek.
1: Cungkah lak deui eta teh, jajaka teh.
2: Dewek oge nepikeun ka katulangan euy, dipabuk ka jajaka.
1: Kuat oge.
2: Atuh dewek teh inget di bumi alam euy.
1: Ari lilir geus areubeuh.
2: Waduh, yakin si kasebelan teh.
1: Si lurus tuyung teh dah. Si kolobetong teh dah. Kapur
2: dibawa ku si jajaka dah.
1: Eta nya Sutirah teh.
2: Wah. Wah wah wah.
1: Bener euy. Paingan atuh loba nu ngincer eta si Sutirah teh.
2: Wah.
1: Awakna.
2: Eueuh cacat.
1: Ituning ngeklempong koneng,
2: nai.
1: Wah.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuihnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung dateu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah tongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya. Kau bidoakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalkeun oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namae saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
2: geura. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati

0: lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo apa propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawastrupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung sur paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngalain muntah ayah weh doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngaleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ka enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Abatur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Cuar udah kayak kemarahan aja meninggal sekarang raya gitu.
4: Ah,
3: ini juga lagu yang udah muka itu dah. Ah, tengeng.

0: Kamaran atuh menit ke raya ieu teh. Meung geus ari maneh babal. Ngeusan laguna ge.
1: Aing mah bengek anjing.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsina sa dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Di Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atasna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel. Gitu.
2: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, saya kelebihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alpha propolis, Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayah nama itu atul gitu, jadi bengras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakin dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan situ sawas-sawas
5: mainan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Tapi kabian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
3: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teu teh.
3: Rurung kujutan pangintenya.
4: Nya. Teu asa gugah itu dina ieu teh teu dina di risbang teh kitu.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
3: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
4: raos weh
3: raos kamari nguping warto saur si Ado dua dintenna seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
4: samaanak meni eda teh ka raos teh
3: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
3: leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
4: Alhamdulillah ya nate.
3: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
4: Tilu kali kemari mah.
3: Mohon.
4: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
3: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
4: Tilu genap tetes kini sedintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngeliat.
3: Genap tetes.
4: Genap tetes.
3: Tilu kali pangintennya.
4: Iya.
3: Tilu kali.
4: Tilu kali.
3: Oh berarti.
4: Memeh sare.
3: Berarti 18 tetes ya sedintan.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan no kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
7: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obat iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ngeten bapak tuh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan awak biasa sok pijetan, enak mantep gitu.

0: sehatna gitu.
1: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
6: Eh, Ce Muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana Ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya teh ce.
6: Tetes mata, tesma, aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Pengungkapan kasus TPPO dan eksploitasi anak di Cikelet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Dinas Kesehatan Kota Banjar menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Rini Marni, seorang ibu hamil kembar asal Desa Jejawar yang ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. Langkah penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah penanganan pasien gawat darurat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru melanggar aturan. Kasus dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pecah ketuban dan tekanan darah tinggi di RS Mitra Idaman kini berbuntut panjang. Dinas Kesehatan Kota Banjar bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen rumah sakit swasta tersebut untuk meminta klarifikasi dan kronologi utuh peristiwa. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rusiono, menegaskan Dinkes memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan ketat terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
7: Nah, kita punya tugas pengawasan pembinaan. Karena setiap siapapun orangnya, yang namanya pasien, itu kan bisa dilayani, kita dibedakan apakah yang umum ataupun BPJS, semuanya semua pasien apapun kita ini dilayani kan ya, kalau lihatnya kan sudah dilayani kemarin ya, sekarang dilayani, cuma tinggal mungkin pastikan sama kita Mitra Idaman kenapa begitu sampai misalkan terjadi apa tidak ada tindakan, kita yang mungkin akan lakukan penelusuran ya ke MI-nya, karena secara ini kita kan belum, secara ini kita harus pastikan dulu Mitra Idaman seperti apanya. Kita akan minta nanti kronologisnya seperti apa, apakah nanti dia misalnya melanggar apa ketentuan SOP-nya, ya pasti nanti ya secara internal petugasnya yang mungkin melaksanakan tindakan itu salah, ya mungkin secara tindakan internal dari pihak rumah sakit yang membinanya. Tapi kalau kami di Dinkes punya kewajiban memastikan bahwa semua pasien, apalagi dengan nanti sekarang Pak Gubernur, tidak ada boleh semua rumah sakit untuk menolak pasien. Apapun, bahkan sampai mengatakan mau pasien dari Jawa Barat ataupun dari mana, pasien datang rumah sakit harus dilayani.
4: Rusiono menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, Dinkes Kota Banjar akan memberikan tindakan tegas berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin operasional. Sementara untuk sanksi etik pegawai yang terlibat, penanganannya diserahkan penuh kepada internal manajemen rumah sakit. Musik. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran. Seorang siswi sekolah dasar berusia 6 tahun di Kecamatan Padaherang diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pedagang berusia 59 tahun. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada pertengahan September lalu sekitar jam 9 pagi saat jam istirahat sekolah. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan. Di lokasi, terduga pelaku yang juga seorang pedagang keliling merayu dan mencoba melakukan aksi keji terhadap korban. Namun, korban memberanikan diri melawan hingga akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke area sekolah. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menegaskan kepolisian bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dan memproses hukum kasus tersebut.
6: Korban tersebut berusia 6 tahun, terjadi pada tanggal 16 September yang diketahuinya, sehingga tanggal 16 September pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu langsung dilaporkan kami, sehingga kami langsung melakukan penindakan. Hasil pemeriksaan fisioterapi pertemuan dari rumah sakit menunjukkan bahwa terjadi lecet di akibat pemaksaan.
4: Saat ini, korban mendapatkan pendampingan psikologi guna memulihkan trauma. Kepolisian mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di jam istirahat dan lingkungan luar sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang remaja berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, Jumat 9 Oktober menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari tergiurnya korban berinisial DF, seorang ibu muda 2 anak warga Bandung yang dijanjikan pekerjaan oleh tersangka berinisial CK. Korban kemudian dijemput menggunakan mobil minibus dari Bandung menuju Garut Selatan. Namun setibanya di lokasi, korban justru disekap di sebuah tempat tertutup dan dipaksa melayani pria hidung belang. Dari setiap transaksi bernilai Rp400.000, uang hasil eksploitasi sepenuhnya dikuasai oleh pengelola tempat dan para perekrut.
8: TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sini dewasa, ada satu tersangka anak. Jadi tersangka ada 5, ini ada 4 tersangka yang kami hadirkan. Yang pertama yang paling kanan saya, Saudara D. Di mana Saudara D ini adalah suami dari sebelahnya, atau Saudari EM. Saudari EM, yang mana Saudari EM ini bisa disebut pemilik, bisa disebut bos. Suaminya yang sebelahnya tugasnya menjemput. Menjemput di mana ada korban berada. Yang kebetulan saat itu korban ada di lokasinya di daerah Bandung. Kemudian di sampingnya ada Saudara HH, yang mana tugasnya hanya menjemput. Tugasnya menjemput setelah ada, dia tahu di mana lokasinya. Kemudian dia datang dengan menjemput dengan sebuah kendaraan. Dan kemudian sampingnya adalah Saudari CK, yang mana tugasnya merekrut. Nah dari inilah, ini cikal bakalnya. Jadi yang pertama dari Saudari CK dulu untuk merekrut, kira-kira ada tidak korban yang ingin bekerja di tempat dia.
4: Fakta miris terungkap saat penyidikan, di mana anak pertama korban yang masih berusia 4 tahun turut dibawa dan berada di lokasi penyekapan saat peristiwa terjadi. Sementara anak balitanya dititipkan kepada mantan mertua. Selain mengamankan 1 unit kendaraan dan 2 unit telepon genggam sebagai barang bukti, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
5: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net.
2: Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Melayani populasi sebanyak 2,9 juta jiwa, RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyusun rencana induk atau master plan pengembangan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan. Mengusung konsep smart hospital berbasis standar nasional Indonesia, pembenahan ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan penumpukan pasien dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Garut. Langkah strategis ini dibahas dalam kunjungan kerja Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PTPI ke RSUD Dr. Slamet Garut Jumat siang. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan pembenahan sektor kesehatan merupakan dua jalur sekaligus, yakni merevitalisasi fasilitas yang ada serta mengusulkan pembangunan rumah sakit baru secara terintegrasi.
2: Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi dari kondisi ini ke kondisi yang ideal tadi. Dan ini saja tantangan sangat berat. Kenapa? Karena ini kan rumah sakit mesti dipakai ya. Sebagai ilustrasi kepada masyarakat bahwa secara teoritis mestinya di Indonesia itu minimal satu bed itu melayani 1.000 orang, Pak ya?
3: Iya, minimal.
2: Satu bed 1.000 orang. Nah, di kita, jadi berarti kalau Garut penduduknya 2,94 juta, berarti di Garut harus ada 2.900 bed.
1: Sementara itu, Presiden PTPI Eko Suprianto menekankan smart hospital bukan sekedar digitalisasi, melainkan mencakup keamanan struktur bangunan dari bencana, efisiensi waktu tunggu pasien di bawah 30 menit, hingga keterjangkauan akses bagi masyarakat.
4: Standar nasionalnya smart hospital. Di sana persyaratan rumah sakit pertama adalah selamat. Jadi nggak boleh ada medical error. Ini kita bagaimana menuju ke sana? Pasti akan ada aja kan ya. Cuman kita bertransformasi menuju ke sana. Yang kedua, bahwa rumah sakit ini harus bermutu gitu. Atau berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit juga harus aman. Kemudian yang keempat, rumah sakit harus ramah sosial dan ramah lingkungan. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, harus nyaman kepada, satu lagi tetap T itu terjangkau. Bahwa rumah sakit bagaimanapun juga harus bisa dijangkau oleh rakyat.
1: Merespons tingginya kebutuhan kapasitas rawat inap, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Slamet Garut Gita Rahayu Kaniabudi menyampaikan, penyusunan master plan 5-15 tahun ke depan akan memperkuat tata kelola organisasi hingga keberlanjutan finansial rumah sakit.
5: Pembuatan master plan kita untuk 15 tahun ke depan untuk menjadikan RSUD ini menjadi smart hospital, diantaranya adalah untuk penataan bagaimana untuk kualitas di pelayanan di RSUD Dr. Slamet. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat daripada kualitas sumber daya manusianya, kemudian juga untuk bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan juga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
1: Dengan master plan ini, RSUD Dr. Slamet Garut diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan modern yang aman dan responsif bagi jutaan warga Garut.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
9: Ibu Nining Kartini.
8: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
9: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
8: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
9: 8.
8: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
9: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tingjletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
8: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
9: 5 sasi.
8: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
9: Karaosna lesu, terus sampean tingjletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
8: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
9: Kadok ke kantos genep uihan. Terus ku herbal.
8: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
9: Nganggo alfa propolis.
8: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
9: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung celetot teh aya. Ras anu kadua?
8: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
9: Sakupingkeun ieu di radio. Pis si Amis.
8: Mohon.
9: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang mah sia ka pon lanceuk.
8: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos Ibu, pangga Bu.
9: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
8: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
9: Amin, amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
10: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
10: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
10: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
10: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
10: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
10: anu ningali keneh anu teu ningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
10: sapana terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
10: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak, sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
3: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlemah memudahkan kita

0: aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
3: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Telinganya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintan ya panya.
3: Munda sami darah sami tiba yun aya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes,
2: dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon
2: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina
3: insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
3: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu, kebian lah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan amin apa?
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi, tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
5: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oke akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali kene, anu teu ningali anu kiri.
4: Tos nganggo tes maa ini kumaha pakarosna?
5: Sapa nantos nganggo tes maa ini namanya oge 1,5 botol.

0: Oh, anu tadi nak beli tak? Jadi nama ayah remang-remang deh gitu. Nama ayah ya na, oyong ulah remang-remang bungku, oyong jelas deh gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
0: Kapar wargi seraya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring. Mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jena jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Para mitra sadaya, ku hese-hesenan yangan gawe jaman kiwari. Loba jalma anu nganggur teboga pakasaban. Rajin gawe sakasampeurna, kitu ge mun pareng aya anu tutah titah. Ari eueuh anu ngabutuhkeun mah kapaksa sagawe-gawe tambah kesel. Samodel dua urang lalaki kolot harita keur gunter ngobrol di gardu ronda, nyaturkeun soal pagawean.
1: Duh, nah atuh ku hese-hese teuing nyangan gawe jaman kiwari. Geus ngalamar ka ditu ka dieu, can teuing aya nu narima. Nya, sapanjang pangsiun tina kuwu, jadi pangangguran berat yeuh.
0: Rajeun aya anu mere pagawean, syaratna kacida beratna. Majar teh cenah kudu ninggalkeun pamajikan.
1: Duh, kumaha teuing dewek mah da teu sanggup.
0: Mangganing dewek mah lamun sare teh kudu bae dina kelek pamajikan.
1: Jadi mun tea mah nya dewek nyanggupan kana eta pagawean, meureun lamun sare teh kudu dina kelek jeger.
0: Kudu gawe naon atuh nya? Ceuk Wakuwu harita nyarita ka Aki Rayud, sobat dalitna. Aki Rayud ngadenge Wakuwu ngomong masalah pagawean, manehna ngahuleng sarua ngarasa bingung. Sabab manehna ge ayeuna teh keur nganggur teu boga gawe. Atuh pok harita Aki Rayud ngomong humandeur.
2: Yah, sanua dewek nyekeur bingung. Ayeuna teh keur ngaligeuh teu boga pacamagan. Nya kitu disaprak di PHK ti pabrik sapatu. Teu pira ari sababna mah. Bedah nyieun sapatu tibalik masang hakna.
1: Kuduna mah pan masang hak sapatu teh di bae tukang dina lebah keuneung.
2: Ngan sigana kulantaran dewek loba malaweung inget bae ka bebene, masang hak sapatu teh ti hareup. Atuh sapatu teh kabeh jadi dengklang.
1: Ya, kuduna ngan gawe ka mana deui nya?
0: Kulantaran buntu piomongan, antukna dua nana ukur pating haruleng. Dina pikiran maranehna anu kabayang teh, ukur pagawean anu kira-kira kadada kaduga, ku tanaga kolot anu ukur bisa gawe hampang. Keur pating haruleng kitu, ujug-ujug maranehna pating korejat, rewas kagaruahkeun ku sora jelema, siga anu nyenyered hiji barang.
3: Korosak, korosak, korosak, kolontrang, kolontrang, kolontrang.
0: Itu anu kadenge ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Maranehna silih pelong bari ngadedengekeun eta sora. Wakuwu anu boga sifat borangan, matana culang cileung bari sirahna di bulan sarung. Nu tembong teh harita ukur matana we wungkul anu kacaangan ku lampu 5 watt. Bari rada ngadegdeg harita Wakuwu teh ngomong ngagerneng ka Aki Rayud.
1: Aki Rayud, kadenge teu. Cing, kira-kira eta sora naonnya? Sada diseseret gitu, moal gitu eta teh anu disebut jurig jarian.
3: Pedawe siga anu nyeret bubututan. Dapi raku ari jelema mah makanya nyeret bubututan tengah peuting kieu.
0: Aki Rayud harita teh teu buru-buru nembal sabab manehna ujug-ujug karasa mules beuteung. Bari ngusapan beuteung manehna ngomong jero hate.
1: Ya nol teh. Ngana-ngana ngadahar mumuy mulet bantut, beuteung aing jadi mules kieu. Jeung hayang hitut deh.
3: Nek dikeluarkeun ah. Tapi ulah sina disada. Era ku Wakuwu.
0: Teulila ujug-ujug pelecus harita Aki Rayud deh. Ngaluarkeun gas anu malik bak dina beuteungna. Kulantaran Aki Rayud tas ngadahar bubuy bolet bantut. Atuh gas anu dikaluarkeun ku manehna teh. Bauna teu kira-kira.
3: Leak harita Wakuwu ngandang heak.
0: Barang kana irungna karasa aya aroma anu pikasebeulin.
3: Bari ngadaregdeg, kadenge harita Wakuwu ngomong siga nu sasah.
1: Wah wah wah, bener dugaan dewek teh euy. Pasti eta teh jurig jarian.
3: Cekolot baheula oge, jurig jarian mah bauna siga kieu.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud hatena seuri. Tuluy manehna ngomong nyingsieunan Wakuwu.
1: Nya, puguh dewek ge boga curiga kitu. Baheula ge keur ngora, dewek teh kungsi ngamu anu bauna siga kieu tengah puting. Prak teh bener we jurig jarian.
3: Kulit awak jeung buteungna teh hideung.
1: Terus anu katempo teh ukur matana we wungkul jeung huntu.
3: Ih, cenah mah karesepna teh nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
1: Nah, siga sirah mah kitu.
4: pengharitau aku buteh ngarenyag. Sabab sirah manehna memang herang lebah kulincirna. Tului sirah nak harita teh dibunian kusamak anu aya di eta gardu. Sora nu kokorosakan beki lila beki atra kadengena. Sarta harita teh beki deket ka lebah gardu. Aki rayud anu tadi kungsi nyingsinan waku, antuk namah maneh nage jadi kabawakeun keung. Surungkui harita sirah aki rayud oge, nyurungkui kana jero samak, anu keur dipake munian hulu waku. Atu harita dua jalma teh jadi naronggeng bari sirahna dibunian ku samak. Para mitra sadaya, sora anu kokorosakan harita ngadadak eureun sanggeus anu nyeredna anyog ka hareupeun gardu. Tetela eta teh saurang lalaki rada ngora keneh manehna nyenyeret karung anu dieusian ku rupa-rupa barang rongsokan. Eta jalma teh eureun tuluy muru gardu. Sarta harita teh gek manehna diuk telemek tenyarek. Najan katempo ku manehna aya dua jalma keur naronggeng dina bale-bale gardu. Satuluyna eta jalma teh ngareret ka wakuwu jeung aki rayud bari ngomong jero hate.
3: Aih, karek nyaho. Urang dieu mah sarena teh naronggeng kitunya. Ah, moal diganggu. Karunya. Duh, jeung tiris kieu ieu teh. Rek udud ah.
4: Kusiwal harita eta jalma teh ngaluarkeun rokok tina endong bajuna. Kabeneran rokok nu dipikaresep ku manehna teh nyaeta rokok menyan paranti sarandu. Cekes, sut harita disulut, nyot dikenyot. Bul harita haseup rokok menyan teh nyerebung tina sungut jeung irungna. Keur mah tengah peuting, katambah udud rokok menyan, atuh kaayaan anu sepi jempling teh jadi tambah pika keungeun. Wakuwu jeung aki rayud anu keur naronggeng. Barang kaambeuku maranehna seungit menyan, puringkak bulu punukna teh pating puringkak. Komo wakuwu mah, nepikeun ka teu sadar manehna ngomong ngagrendeng.
3: Duh, ampun jurig, ampun. Kaditu kasabrang ka Palembang, peupeuceuh ulah rek ganggu.
4: Tuluy ditema ku aki rayud anu harita sarua manehna ge ngadadak jadi borangan.
3: Benernya, si Laing teh jurig janian. Anu boga kana siap nyoos sirah jelema anu butak lebah kulincirna. Tah, bagur dewek kabeneran lebah kulincirna herang pisan. Ari sirah dewek mah geus karuhan eueuh buukan. Jadi moal resep dicoona.
4: Waku barang adanya aki rayud ngomong kitu, manehna langsung nempas.
3: Bohong, sirah dewek mah lebah kulincirna herang soteh lain butak. Tapi eta mah pitak, tapak baheula keur budak. Sirah dewek kungsi disireut engang.
4: Jelema anu disangka jurig jarian. Manehna ukur suraseuri bari peureumbeunta udud rokok menyan.
3: Ujug-ujug cegoh eta jelema teh batuk.
4: Atuh kerubug waku jeung aki rayud pating gurubug. Sarta telila kadenge jelema anu disangka jurig teh ngahariring lagu sorabi haneut.
5: Mangga cobian, aduh akang. Mangga galehan sorabi haneut alah ieun tutung bujurna.
4: Kuleng wakuwu jeung aki rayud teh ngaharuleng, telila wakuwu nanya ka aki rayud semunga harewos.
3: Eh, aki rayud, geuning jurig teh bisa nembangnya? Moal kitu jurig kajajaden.
4: Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nembalan sarua sorana teh rada ngaharewos.
3: Ah, wakuwu mah sok aya-aya bae. Piraku anya jurig kaya janin. Jurig mahnya jurig weh atuh. Mun elek ge jurig palsu atawa jelema anu niru-niru jurig.
4: Jelema anu disangka jurig teh ngadenge anu pating grendeng manehna teu yeuh malire. Kalah kusiwal harita manehna teh ngaluarkeun HP tina endong calanana. Tuluy HP teh disetting kana menu radio atuh kontan harita teh kadenge aya sora siaran radio. Kabeneran dina radio teh sada aya penyiar ngomong keur mawakeun acara dunia lain. Ye nu kadenge teh. Para mitra sadaya, khususna kanu teu acan karulem, kahade masing ariatna yen ayeuna keur mahabu jurig palsu atawa jelema anu akon-akon jadi jurig. Kukituna karulemna ulah tibra teuing, kedah sering tanghi, margi jurig palsu mah pangsieuneunana ku jelema anu hobi nyaring. Mangga atuh ieu mah etang-etang tambikeueung, hayu urang dangukeun lagu panganten anyar.
1: Atuh sate acana lagu diputer, boh bilih badi ayaanmu mundut lagu, tia acana lepon ka nomor 000-888-777-genep-genep-genep.
6: Baraya Radio Peace,
7: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
9: Mohon.
8: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
9: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabaraha lami teteh?
9: Atos sausum.
8: Tos sausuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong ka mana wae teteh?
9: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
8: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
9: Alfa propolis.
8: Mohon. Sep-sep botol teteh.
9: Atau sep 2 botol.
8: Sareng ayeuna pangintenya?
9: Mohon. Mohon.
8: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
9: Mohon.
8: Naon wae nu tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
8: Alhamdulillahnya.
9: Ginjal teu aya.
8: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
9: Iya, alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Pirobihan
8: kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
9: Amin.
8: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Iya.
12: Kecamatan?
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan
13: kabur ya.
12: Pandangan kabur. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin, gitu. Amin.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
13: ya,
12: pesan-pesannya.
13: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
13: Amin, amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace FM.
1: Beres penyiar ngomong gitu, anak cikikik teh tina radio, kadenge suara awewe nyikikik seri matak pikasieuneun. Huleng jelema anu disangka jurig deh manehna ngahuleng. Tuluy tarangna kerung bari pok ngomong sorangan.
3: Sugan penyiar teh teu waras uteuk nanya. Panas ku aing didengekeun. Sugan teh nyawe lagu. Ditelepon sia ku aing. Cageta jelema teh kana HP nu hijina deui, tuluy nelepon ka penyiar. Halo? Wilujeng Wangi Kang. Abdi bade naros ya? Dupi akang teh henteu stres mah. Ngadenge pendengar nanya samodel kitu, penyiar teh gancang ngajawab. Kumaha? Baruk dewek stres?
10: Gagabah teuing ngomong teh.
3: Naon alesanana pangna ente nyebut dewek stres? Ditanya kitu ku penyiar, jelema nu nelepon teh Malik Ambek.
10: Geus gandeng lah. Mun teu stres mah, tadi moal ge salah muter lagu. Ari sugan ku dewek mah nyawe ente teh rek muter lagu. Kalah nu kadenge teh sora kunti seseurian.
3: Ngadenge anu nelepon ngomong kitu, penyiar teh teu nembalan. Sarta teulila tina radio kadenge sora pak guluprak. Guluprak. Mana horeng para mitra, harita penyiar teh lumpat sasah kaluar ti ruang penyiar. Manehna lumpat ngagabruk mikrofon nepikeun ka murag. Penyiar teh karek sadar mun manehna harita teh salah muter lagu. Mana horeng anu harita kaputer ku manehna teh lain lagu. Tapi sora anu nyikikik seuri matak pikasieuneun. Nepikeun ka manehna oge sasah sarta becir lumpat kaluar ti ruang penyiar. Sarta tilila jeos harita radio teh ngajeos soraan. Hari waku wujeng aki rayud. Harita maranehna pating haruleng, sanggeus nyaho yen anu disangka jurig jarian teh mana horeng jelema. Atuh plong harita hate duanana teh ngarasa bungangang. Tuluy maranehna carengkat, gek dariuk mani kompak. Katempo ku maranehna, nu tadi disangka jurig jarian teh keur diuk nyarande kana tihang gardu bari SMS-an. Waku jeung aki rayud silih pelong, siga anu eueuh piomongeun. Ngan kulantaran ngarasa panasaran, antukna waku ngomong oge, nanya ka eta jelema.
10: Eh, kisilah, saha si laing? Jeung keur naon aya di dieu?
3: Nu ditanya harita teh, gancang ngajawab.
10: Ngenalkeun, ngaran kuring Arjuna Ireng. Nya maksud kuring aya di tempat, kuring teh keur surupai lokasi. Dumeh isukan kuring rek neangan rongsokan di lembur.
3: Cek eta jelema bari satuluyna nyokot karung anu dieusian bubututan. Gubrag harita karung teh digubragkeun hareupeun Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng, maranehna teu ngarti kana pola Ki Arjuna Ireng. Awah hingku panasaran antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nanyakeun eusi karung.
10: Eh, Jang, naon eusi karung teh?
3: Mani pinuh kieu? Ki Arjuna Ireng tegancang-gancang nembal. Manehna kalah kurah kore heula kana eusi karung, tuluy ceg kana hiji barang, song diasongkeun ka Wakuwu. Tetela sisiuk plastik anu geus eueuh gagangan. Sarta gap harita ku Wakuwu teh ditampanan. Tuluy diilengan, bari dungdak dengdek. Tuluy ret deui Ki Arjuna Ireng ka Aki Rayud. Song harita maneh namikeun boneka plastik kacauan budak anu geus eueuh huluan. Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng sanggeus nampak barang anu dibikeun ku Ki Arjuna Ireng. Ngan teu lila kituna teh, tuluy harita Wakuwu nanya.
10: Ke, dewek mah teu ngarti ieu teh. Naon maksudna si Laing Ireng? Mere sisiuk buntung sagala?
3: Ngahina pisan sia. Nganggap dewek jarang mandi? Tuluy ditema ku Aki Rayud.
10: Nya, newek ke ngarasa henan, makin dibere boneka buntung huluna sagala. Memangna dewek teh budak nitik?
3: Arjuna Ireng nyerenge siri, tuluy pok nembal.
10: Maksud dewek mah, ngabejaan kasih bapak duaan. Yen bisnis dewek teh, kanu kitu. Jadi benang disebutkan dewek teh kolektor barang-barang langka. Tah eta barang-barang teh, engkena dijual. Pan lumayan jadi duit.
3: Wakuwu ngadenge Ki Arjuna Ireng nyarita kitu, asa kaingetan yen maneh na ku waktu ayeuna keur butuh ku pagawean anu bisa ngahasilkeun. Atuh pok harita manehna nanya.
10: Ke, asa kabeneran ieu teh? Dewek ge hayang boga pacabakan siga si Laing teh. Kumaha tah carana?
3: Tuluy harita teh Aki Rayud oge milu nanya.
10: Nya, dewek ge timbatan nganggur mah, mending jadi kolektor barang-barang langka we siga si Laing. Jigana pagawean nage rada bergengsi.
3: cing. Dewek ajaran kumaha prak-prakanana? Ki Arjuna ireng barang adenge wakuwu jeung Aki Rayud aya minat jadi kolektor barang langka. Manehna nyerenge seuri tuluy pok nyarita ngajelaskeun prak-prakanana.
10: Oh, jadi si bapa duaan teh hayang jadi kolektor barang-barang langka siga kuring? Sok teu naon? Kukuring dibere nyaho kumaha cara-carana? Kahiji kudu gede wawanen ulaheraan. Nu kadua kudu wanian. Contohna kieu, lamun nempo barang anu kira-kira payu dijual, kudu wani nyokot. Tah saupamana mun hiji waktu nempo aya panci tukangeun imah batur, gancang cokot. Tuluy dipetotan heula, tincakan we ku suku supaya katempona butut. Siga eta tah, si siuk anu tadi? Asalna mah weuteuh keneh eta teh. Kuring manggihan eta si siuk dina jaman umum. Kulantaran eueuh anu nempoeun, nyaku kuring teh dicokot. Ngan supaya katempona butut, eta gagangna teh dipotongkeun heula. Nah, terus boneka anu ieu oge asalna mah weuteuh keneh ieu teh. Ku kuring kapanggih di pakarangan imah batur. Nyaku kuring teh dicokot we. Tah, supaya katempona butut, nyahuluna ku kuring teh dipotongkeun heula. Tuluy bae diasupkeun kana karung. Tah kitu kira-kira carana mah.
3: Ki Arjuna ireng nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara jadi kolektor barang-barang bekas atawa nu ilahar disebut pemulung. Dijelaskeun kitu ku Ki Arjuna ireng. Wakuwu jeung Aki Rayud harita teh ungut-ungutan tanda ningarti. Pok harita wakuwu nyarita.
10: Oh, jadi kitunya cara-carana teh. Nyalah dewek gerek nurutan. Jang wadah nama moal ku karung dewek mah. Tapi itu we rek make gorobag ameh eusina loba.
3: Tuluy ditema ku Aki Rayud.
10: Nya dewek ge kabida euy. Sigana panggawean enteng caeutik modalna tapi untungna lain lumayan. Sok lah isukan mah urang mimitian. Kabeneran dewek ge boga gotrok jang wadahna mah.
3: Para mitra sadaya, poe isukna wakuwu Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng karumpul di hiji tempat nurada jauh ti lemburna. Wakuwu harita teh mawa gorobag kurut motor odong-odong, Aki Rayud mawa gotrok, sedang Ki Arjuna ireng cukup mawa karung waring kurut wadah orea. Tiluanana harita keur baradami pikeun ngabagi lokasi. Kadenge Ki Arjuna ireng harita miheulaan nyarita.
10: Tah, ayeuna kieu urang mencar masing-masing boga wilayah operasi. Wakuwu ka beulah kulon, Aki Rayud ka beulah wetan, tah kuring mah di dieu. Terus engke lamun geus bebeunangan kumpul di dieu nya.
3: Sanggeus sapuk hasil babadamian, satuluyna tilu jalma teh ngamimitian arusaha kana cara neangan barang-barang rongsok anu geus teu kapake deui. Anu kalolobaanna mah barang-barang tina bahan plastik. Ayeuna urang tuturkeun Wakuwu. Harita manehna keur nyeret gorobag kurut motor odong-odong. Gok manehna pasaran og jeung saurang budak lalaki. Katempo ku Wakuwu eta budak teh keur nginum cai anu diwadahan botol tina bahan plastik. Reg Wakuwu teh eureun. Tuluy harita manehna melong ka eta budak.
10: Wah, kabeneran yeuh. Aya budak nginum make botol plastik.
3: Lumayan ah botolna ku aing rek dipenta. Nempo Wakuwu melong ka manehna, eta budak teh boga pikiran yen Wakuwu hayang nginum. Tuluy pok budak teh harita nanya ka Wakuwu.
10: Kunaon, Pak? Haus?
3: Wakuwu nyerengeh bari tuluy ngajawab.
10: Ah, henteu jang. Bapa mah sok resep we ari nempo budak nginum cai di wadahan botol teh. Mun cai na geus beak mah, botolna alungkeun kana gorobagnya. Jang naon dibawa ka imah oge ka bala-bala?
3: Budak teh ngaulang sakeudeung teu lilapok ngajawab.
10: Oh, si bapa teh butuh botolna? Nya tuh, engke mun botolna geus kosong, ku uing dialungkeun kana gorobag. Tapi uing mah mun nginum teh sok lila beak. Komo ieu mah cai botol anu hargana mahal? Rek disakaliguskeun diinum teh eueul. Nya geus ayeuna mah tuturkeun bae heula uing. Bari nungguan botolna kosong.
3: Najan rada gugulunuk oge antukna Wakuwu daek teu daek kudu leumpang nuturkeun eta budak. Ari budak nu harita leumpang siga anu ngahajakeun nginum cai dina botol teh saeutik-saeutik. Atuh Wakuwu anu geus teu sabar hayang buru-buru ngarah botolna, kadenge gugulunuk bae.
10: Lah, dasar budak pikaseubeuleun. Nginum cai sabotol bae ge ngatik dililakeun sagala.
3: prak gancang beakeun tuli botolna alungkeun kana gerobak. Naon hesena sih? Ari budak nu harita dituturkeun ku wakuwu teu sakara-kara bet panggih jeung batur ulina. Sebut bae ngaran eta baturna teh nyaeta si Memet. Barang pasaran objeng batur ulina, si Memet teh harita ngabagiakeun. Aeh, geuning maneh ero. Nah, ulin teh jauh-jauh teuing. Jeung ari eta maneh nginum cai naon euy? Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu, mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
6: Baraya Radio Peace,
7: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sareng teh Betinya.
17: Ya.
16: Mohon. Upami linggit teh.
17: Cikaret batu bubut.
16: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh Beti teh?
17: Malak pegirung.
16: Malak pegirung ya?
17: Ya.
16: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
17: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
16: Eungap.
17: Ya.
16: Terus kana pernapasan kumaha?
17: Ya tak eungap we.
16: Eungapnya.
17: Ngangahe eungap.
16: Oh.
17: Ya sesak, sesak napas gitu.
16: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
17: Ai hitungan mah 11 bulan.
16: Hampir setahunan ya?
17: Ya, hampir.
16: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
17: Ka mana mani?
16: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
17: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
16: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
17: Karak sabotol kadua arek
16: kadua ayeuna.
17: Ya kadua anu ayeuna.
16: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
17: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
16: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
17: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
16: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
17: Nya nyana. Eungap teh apa nganga?
16: Laras laras laras.
17: Aya nama alhamdulillah.
16: Sareng senang leutan nong propolis.
17: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
16: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
17: 3 kali.
16: Sabar teteh sakali ngaleutan?
17: Genep genep.
16: Genep genep berarti enjing ya?
17: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
16: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
17: Polip.
16: Polip nya.
17: Nya, menurut dokter mah polip can.
16: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
17: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
16: Alhamdulillah.
17: Kawangkong eta mah bente.
16: Bentes deuing
17: nya. Ya eta mah.
16: Da kapadé mah kot malegpeg nya.
17: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
16: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
17: Nya bilih anu sami.
16: Mohon.
17: Ku abiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
16: Larang.
17: Nya alfa propolis ceng teh.
16: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
17: Ya, ya, sami.
16: Assalamualaikum.
6: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna alfa propolis. Ibu sahana mina
19: ibu? Ibu Ana Hasanah.
18: Ibu tos kanggo alfa propolis tos sabaraha botol ibu?
19: Tos bari kalima ayeuna.
18: Ibu karaos enakeunana ti botol ka sabaraha?
19: Botol ka hiji oge sok karaos enak karampang.
18: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
19: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri tampilan nyeri rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
18: Tos ti botol ka hiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
19: Tos raos we bobot tibra mam seur gitu kawitna mah kan mam ge aliem bobo kirang gitu gelisah wae ayeuna mah alhamdulillah mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah nyeri sakedik tuh ayeuna mah parah pisan ayeuna mah teu nyeri ka pungkum mah nyeri kasih anu numpang teh
18: ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
19: mangga bae anu gaduh panyawat supertos ibu mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis meser alfa propolis ibu mah raoseun
18: naon pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam.
20: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
23: Bapak Sakum.
22: Bapak Sakum dari
23: NPEN
22: Kecamatan Mundu ya.
23: Kabupaten Cirebon.
22: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
23: Iya, betul.
22: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
23: Sudah. Dua kali ini ya.
22: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
23: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
22: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
23: Suka berair ya.
22: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
23: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
22: Enggak begitu buram lagi
23: enggak.
22: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
23: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
22: 20 hari ya.
23: 20 hari ya, 17 hari lah.
22: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
23: Sehari 2 kali, Pak.
22: Dua kali ya.
23: Dua tetes.
22: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
23: Dua tetes, iya betul.
22: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
23: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
22: Iya.
23: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
22: Tesma Aini.
23: Iya. Barangkali cocok.
22: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
23: Iya.
22: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
23: Iya.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
25: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu, mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
26: Puguh, Met. Uing teh ku si bos, dititah balanja kangkung ka pasar. Mane hayang minum teh? Beakeun yeuh, ceutik deui. Inuman enak ieu mah, rasa jeruk purut. Uing mah geus beuh. Top tah mere jeung botolna.
25: Si Memet ditawaran cai inuman dina botol teh, langsung bae narima. Sarta pok manehna nyarita.
26: Nya katempona ieu inuman teh siga nu ngeunah euy. Nya atuh hari moal diinum deui mah, jang uing bae nya. Tapi engke bae lah diinumna di imah.
25: Uing mah beuteungna seubeuh keneh, tadi tas minum cai kalapa hejo.
26: Nya jiga atuh ka ditu rek balanja mah.
25: Uing mah rek terus balik. Geus mikeun botol inuman mah, tuluy si Ero neruskeun leumpangna muru ka jero pasar. Sedang si Memet harita teh ngoloyong init rek balik ka imahna. Nempo kajadian kitu, wakuwu lain deui ngarasa keuheulna. Hana si Ero ditutur-tutur kumanehna teh sangkan botol inuman teh mun geus beak eusina rek dipenta atawa titah dialungkeun kana gorobag. Barang nempo si Memet ngoloyong init, wakuwu kapaksa ganti arah. Tuluy harita teh manehna nuturkeun satukangeun si Memet bari ngocomang jero hate.
26: Lah, aing mah geus aya-aya bae gangguan teh. Mun budak nu tadi teu panggih jeung baturna mah meureun cai inuman teh geus beak. Tuluy botolna dialungkeun kana gorobag. Lumayan pan meureun teh meunang botol hiji.
25: Budak anu dituturkeun ku wakuwu harita lempang nate ujug-ujug ngarandeg sabab panggih jeng baturna. Gok harita teh pajonghok.
26: Eh, gening maneh gun?
25: Si Memet harita teh miheul ananya ka baturna anu boga ngaran si Gugun. Nilik tina pangawakana mah si Gugun teh kagolong budak sehat. Kaciri we, najan budak kene tapi kaayaan awakna sigah pentil buta. Ditanya ku si Memet kitu, si Gugun teh nyamperkeun tuluy sasalaman baripok nyarita.
26: Jeh, geuning ente, Met. Tas ti mana euy?
25: Si Memet harita teh langsung nembalan.
26: Ah, iya we dewek mata sulin tiba baturan. Tadi teh panggih jeung si Ero, manehna mere inuman rasa jeruk dina botol. Tah bisi maneh hayang. Yeuh, top tah jang maneh. Uing mah beuteungna seubeuh keneh.
25: Song botol inuman teh harita dibikeun ka si Gugun. Ku si Gugun ditampanan bari tuluy pok nyarita.
26: Nyaan ieu teh jang Uing, Met? Nuhun atuh nya.
25: Ngan sarua Uing ge beuteung teh keur seubeuh keneh. Inuman teh rek dibawa ka imah bae ah, jang adi Uing. Geus kitu mah dua urang budak teh harita papisah deui neruskeun lalampahan masing-masing. Wakuwu keuheul deui we para mitra. Kita tadi geus nuturkeun budak dua pikeun ngarah botol inuman. Ayeuna geus aya deui bae gangguan. Komo budak nu boga ngaran si Gugun mah cenah botol inuman teh rek dibawa ka imah jang bikeuneun ka adina.
26: Wah, geus aya deui we gangguan teh nya. Komo budak nu imah yeuh? Botol inuman teh rek dibawa ka imah jeuna. Aduh, barabe yeuh. Nah, atuh hayang meunang botol hiji bae ge kacida banggana.
25: Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan bakat ku aral. Sedang si Gugun anu harita dibere inuman rasa jeruk purut dina wadah botol plastik. Manehna leumpang ngagidig siga anu hayang gancang-gancang anjog ka imah. Atuh nempok itu, Wakuwu jadi tambah bingung. Sabab gidigna leumpang si Gugun, pikeun Wakuwu mah karasa berat ngimbanganana. Saking ku keuheul jeung cape hate, antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nyalukan si Gugun.
26: Hei jang, tungguan euy. Ulah ngagidig teuing atuh leumpang teh. Ieu bapa hayang ngobrol sakeudeung.
25: Lain si Gugun teh leumpangna kandeg, tuluy ngalieu ka Wakuwu anu bieu nyalukan manehna.
26: Aih, geuning tukang rongsok. Rek ngomong naon manehna teh nya? Siga nu penting kitu.
25: Gerentes si Gugun bari nangtung sisi jalan ngadaguan Wakuwu. Sanggeus anyog kalebah si Gugun, pok Wakuwu ngamimitian nyarita bari haruha hareho.
26: Aduh, keh lajang. Capek, aduh. Jeung haus ieu teh.
25: Wakuwu ngomong kituna teh bari mata nama ngadelek kana botol inuman anu keur dicekel ku si Gugun. Nempo Wakuwu ngadelek kana botol inuman. Gancang si Gugun teh nyumputkeun eta botol kana jero bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak barang si Gugun nyumputkeun botol.
26: Tuluy harita manehna teh ngawadiwani maneh nyarita ka si Gugun. Aduh, jang. Pan ari tengah poe kieu teh sok hanaang. Sigana lamun nginum teh segernya. Komo inuman anu di botolan mah. Nya amisnya seungit. Wah, pokona mah pasti nikmat. Numatak cek si bapa mah. Mending gancang be diinum si nabiak.
25: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Gugun teh nyahuleng bangun anu teu ngarti.
26: Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon maksud nanya ieu tukang rongsok ngomong kitu? Makin itah buru-buru nginum sagala.
25: Tapi cing ah, rek ngacakan inuman dina botol teh rek diinum sina beak. Kira-kira kumaha tah reaksi tukang rongsok teh? Cek si Gugun ngomong jero hate, tuluy botol inuman teh dikaluarkeun deui tina sajeroan bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak deui.
26: Komo barang tutup botol dibuka mah, Wakuwu matana teh teu ngiceup-ngiceup. Gitu. Tuli inum sina beak. Terus alungkeun botolna kana gorobag.
25: Hate Wakuwu harita teh ngocoman. Saterusna, tutup botol ku budak teh dibuka. Atuh barang tutup botol dibuka, teu sirikna Wakuwu teh peureum beunta.
26: Komo barang eusi botol diinum ku si Gugun, Wakuwu katempo ngusap dada, bari paromana katempo marah mae. Tasih. Teu aun beak si botol tehnya jang.
25: Atuh botol nama. Da tengenah di dahar.
26: Alungkeun bae jang kana gorobag. Cek waku bari hatena ngarasa bungangan. Sabab dina pikiranana geus kabayang botol teh bakal dialungkeun kana gorobag. Tapi jauh tina panyangka. Barang inuman geus beak pok si gugun kadenge nyarita. Duh, nyaan ari inuman anu aya rasaan mah mani nikmat pisan karasana teh. Beda jeung cai gentong. Ke si bapak teh tukang rongsoknya. Wayah nanya pak, botol teh moal dibikin ka si bapak. Da adi uing butuhan jeng kacauan cenah. Bari nage botol sasiki mah. Jang naon, moal matak nambahan timbangan sakilo. Kebagawaku teh kaget lain dikirna. Hanas maneh nages nutur-nutur budak satilu-tilu, botol teh tekapi milik bae. Atuh lekatai harita waku teh leleh satu lang sandi. Duh, nah atuh hese-hese teuingnya. Tepira hayang menang botol sasiki. Kieu karasana ari usaha tehnya. Geus lah, moal bener. Rek balik bae ah. Koloyong harita waku teh nong toyod init bari nyenyeret gorobag odong-odong. Caturkeun Aki Rayud jeung Arjuna Ireng harita geus aya deui di tempat mangkal anu geus ditetepkeun. Arjuna Ireng harita karungna teh geus meneyang pinuh ku barang-barang bubututan anu bisa keneh dijual. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, harita gotrokna teh geus kaeusian ku rupa-rupa barang anu sakirana bisa dijual. Samalah mah harita teh aya beusi sagala kurut ranjang baheula. Harita maranehna keur nungguan Wakuwu anu can datang keneh bae. Nya ka mananya ari Wakuwu usahana teh? Geus wayah kieu can datang keneh bae. Cek Arjuna Ireng harita nanya ka Aki Rayud. Nya ka mananya jelema teh? Tapi geunah tina naon lila oge, nu penting mah bebeunangan. Nah, engke lamun bebeunangan, ieu barang-barang teh dijualna ka saha? Aki Rayud harita teh nanya ka Ki Arjuna Ireng. Nya atuh geus tangtu dijualna mah engke ka pengepul anu sok ngumpulkeun barang-barang ti para kolektor. Lumayan euy hasilna oge. Nu penting mah rajin, wanian, ulah eraan. Keur jongjon ngarobrol kitu. Rentang-rentang ti kajauhan katempo Wakuwu harita teh keur leumpang bari nyenyeret gorobag. Leumpangna katempo lungse bangun anu ngarasa cape. Nuh si datang Wakuwu. Wah, sigana loba oge bebeunanganna. Pan manihna mah mawa gorobag. Ukuran gorobag teh atuh. Aya kana opat kalieunana gotrok boga dewek. Beuki lila Wakuwu beuki deukeut ka eta tempat. Sarta ti kajauhan harita Wakuwu teh geus dangah-dangah we nembok kana duaan. Barang anyog ka hareupeun duaan, kudu pruk bae harita Wakuwu teh leuleuh satulang sandi. Atuh buru-buru harita nu duaan teh nyamperkeun Wakuwu. Kunaon wa? Cape? Wayahna we atuh. Usaha mah kabeh ge eueuh anu teu cape. Mana cing hadiah nempo bebeunanganna? Ditanya kitu Wakuwu teu nembal. Satuluyna Ki Arjuna Ireng dituturkeun ku Aki Rayud harita teh nyamperkeun gorobag. Barang anjog kalebah dinya, lain deui kaget napikeun Ki Arjuna Ireng jeung Aki Rayud. Sabab harita katempo gorobag Wakuwu teh kosong bolostrong eueuhna naonan. Atuh pok harita Ki Arjuna Ireng nanya.
0: Wakuwu, mana bebeunanganna? Init salila-lila kurulang kuriling ka ditu ka dieu. Nah atuh teu meunangna naon? Ngan itu wae katempona teh siga aya cangkang kadu.
26: Tuluy harita Aki Rayud oge mairan milunanya.
0: Iya Wakuwu, ka mana mae usaha nih? Dewek mah tuh tempo ngotrok ge mani pinuh kitu. Lamun dijual mah meureun meunang kana sajutaeun mah.
26: Ditanya ku Aki Rayud anger Wakuwu teh teu nembalan. Sarta satuluyna Wakuwu ngoloyong init nyamper warung jongko nu aya sisi jalan. Nempo kaayaan kitu harita Arjuna Ireng jeung Aki Rayud bati colohok bari satuluyna silih pelong. Sanggeus Wakuwu asup ka jero warung. Atuh nuduaan oge harita teh teu tinggaleun

0: P17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
0: Mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
0: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
0: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
0: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
1: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
0: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
0: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. sekarang.

0: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tinulan sastra tinuara panji yang ngawuwus nengi kanda purwantara.
1: Basane purwa opo?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara opo?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton manages.
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejiapi ti jonggring salaka
1: iki
0: sawarga maniloka di karaton Bali Mercukunda
1: ya hiji
0: hiyang otipati jiagat nata batara guru sampun lumungsur saking kraton Himawat saiki sampun wontening kraton Bali Mercukunda
1: duh. Ya iki
0: karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare kadia kunang kunang kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantas sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan selokananta
1: leris.
0: Ia ngotipati sampun wontening setingil binatu rata lengaking dedampar dan tapi nalipiting sosok tari nenggana waretna lemek babut prangwedani ginanda wida jebat kasturi lansi nebaran sari-sari
1: yehiki
0: mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan
1: leris.
0: Ngaturanan lingih resi neradayu resi guarsi kaneka putra saking sidik udah-udah
1: ya ingin
0: kalayan satria tenjomaya batara indra sami wontening pagelaran jawi kraton Bali Mercukunda sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor kiyangoti pati jagat nata
1: oh. Ya iki
0: watak wantos kiyangoti pati jagat nata dudu wong samanea pranyata praja triloka
1: tri
0: tri hartosipun tilu
1: loka
0: loka alam alam luhur alam maya pada
1: kadua.
0: Alam kadua alam madia pada
1: katilu.
0: Alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku hiang otipati jagat nata
1: walah ya hiki
0: nanging dina waktus iya hiang otipati jagat nata nuju ngungun ngangluh bingung nu temangi tungtung susah mana nu taya sudana
1: deh.
0: Kunga marudahna masyarakat marca pada ngeunaan kajadian alam.
1: Leres.
0: Sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui. Sok sanajan sang hiang kawasa aya nu langkung kawasa. Nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi abis.

pasewakan busana maneka warna. Sanghyang Otipati Jagatnata ngahaturanan linggih duta ning sawarga Resi Guarsih kaneka putra Yurasinrada. Yaitu boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya. Ngantika kau daling lisan mekaten pengantikan ibu. Kakang Panjinrada. Oke anak King Indra ya kaharif tiuk nakasih. Nuna di guru puputon kemangkadaton semakin para juata marasanga. Pun kakang nampi kana pembage salira adik guru. Kalaya nunyuk sumanga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang aidi dadampa sampean pangersa. Kalih nati eta atuh tina naon rupiha kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon purwa panjenengan adi guru kersa ngagingesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna.

0: deh. Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adik.
1: Nah, leres kan.
0: Kalayan urang saling maklum tina non rupiah kalepatan kan. Ih, nuhun, nuhun, nuhun. Katilu nak memang kurwa dihaturanan lingih ayah hal anu bade dipadung dengken. Ayah hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru.
1: Oh, say.
0: Antos sakedap pinra kaharep kaulah.
2: Ai itu nya anak gua.
0: Amuy kapayun kaseh.
2: Sawiyo sekapi diwa sawiyo.
0: Ayah pusara rono.
2: Nampiri bunuh laksa ketika pinggahan karena lo pihak pembagi. Kelayan uyuk sumangga ngahaturkan semahong arsana maya. Semah putra ini nedampak sampean pangerasa ramadhi waji.
0: Indra.
2: Kaulah.
0: Ditarima pujastuti hidupku ama.
2: Kahonyuk rama uwa.
0: Ihi, nuhun bager.
2: Nuhun, nuhun, nuhun. Punter ke penggerang kuanya.
0: Ismala, wah, malah.
2: Tangani, ayah naon?
0: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir sang naon, itu perasaan. Kakang Panjin Rada.
2: Kaulah.
0: Anu mawi purwa dihaturanan linggih tete ayah sanes. Samukawis masono. Laras?
1: Dantos.
0: Kadua nati eta. Nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
2: timalan timalan timalan
0: kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Ih, adi guru asa ka angge asa jagjag akang mah sayogi wae. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang. Bari paos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngangge ka pun kakang. Akang mah kajeng ngabeca. Pari paosna
1: semuhun
0: betah akang teh di dieu teh adi betah nu mawi awak dugi ka montok ieu ge marukana
1: bebas
0: ceuri
1: bebas
0: nuhun kang timbal seur baraya ongkoh akang teh amui amui sungsong ai rejeki teh geuning teu ditu ti dieu
1: alhamdulillah.
0: Numawi katilu perkawis nama kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga
1: deh leres
0: geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh.
1: Wah, numpuk dari salira
0: numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpinna
2: leres leres.
0: Moal henteu adi. Numawi urang sadayana kasep Indra anak buahna. Salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun. Ha? Sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea, ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Ngarugikeun atawa napi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin.
1: Caeta.
0: Tau. Kuhal sakitu. Tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula. Laras? Harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah.
1: Leres.
0: Ku ayana kajadian bencana alam. Can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul, can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler. Can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan letak
2: candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon.
1: Leres.
2: Rehek nak dibelah kaler dina waktos ayeuna. Sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusa. Geus mung wanoh deui jeung manusa. Dabongan manusa nak meureun. Nya eta teu loba nyukurkeun kanu kagunganna. Sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan.
0: Kan tenang diimbangkeun. Ayeuna diruksak ku manusa. Katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema.
2: Ayeuna jelema geura oray di aralaan, oray timiti, oray gede nepi ka oray leutik, tina oray berbisa nepi ka teu berbisa di alaan, beak oray beurit loba.
1: Beurit
2: nagara. Pan ajab eta.
1: Beurit nagara rusak san ka sawah ka nagara.
0: Dek di ka manakeun iman manusa ngalabeut di setrum. Di portas atuh pugu paraeh meureun nogna. Bade kumaha nasib anak incung ke hayang nya ngurek. Manuk kasalecet calecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba. Diruksak tina sagala papasoalan dan tina polusi. Limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy.
1: Untung aya Pak Haji dina.
0: Marukana atuh da anu sadar karek tilu urang anu teu sadarna 7 juta setengah. Da parantos teu saimang atuh.
1: Geus teu balan hirup teh.
2: Tah kitu Kang. Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab.
0: Urang.
2: Leres. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun.
0: Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu ya wayahna we adik. Urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateus gunung oge bakal disahanapkeun memuncangan.
2: Leres. Numawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertanggungan jawab salaku ais pangampi. Laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal. Supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara, sadar bermasyarakat jeung sadar beragama. Leras.
1: Eta
2: ari sadar bernegara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang pan hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang keneh.
2: Wajib bela nagara teh adi. Dai berjuang di nagara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina jaman kiwari mah. Kudaek bebersih, sadar bebersih, gotong royong, kerja bakti, sili asah, sili asuh, tak eta oge pejuang keneh adi.
1: Sami di alam merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis. Pirajina kan nyetel, ah hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun nak sarita teh. Namun asal nah hiji, di puhu lengan anu katuhu, eh nah dikencak gitu ayah. Ah dicobi, weh gitu. Alhamdulillah, kempes dugi ka ayah na.
3: Eh, bapak teh tahu sabar botol nggak lihat teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge, tos kempes. Hampir sasasi, masih teras ayah, namun heleut-heleutan gitu.
3: Bapak tahu kemana wae gitu, Pak, berobat?
4: Gak acan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, birai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Gak ada ngukun naon, Pak.
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
4: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
3: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Di bumi di buruan sarang sajabina. Atuh sadar cenah urang bermasyarakat. Heh, narek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucungu.
10: Jeung kepada urang.
2: Tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we. Atuh cenah sadar beragama. Heh, cing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh. Leres. Tetep we da urang mah moal megar. Timbalan. Kadang-kadang pan oray oge nu sok megar kena ku pae aya ka jejeg mah. Atuh nepi ka geleng setum. Lah, dawuh.
0: Numawi mangga urang sahur manuk we. Urang rembugan. Rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun ka sefara dewa. Urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada.
2: Dawuh diestokeun gua.
0: Lir Pendra.
10: Iya iki.
0: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu Batara Kala. Duh. Disela mangumpeng sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkonan. Sampurasun. Kakang Panjin Rada. Kaulah. Tingali Sikala datang ka dieu. Tingali make pakeana ge mareman geus luar tina remah ramah tamah sopan santun. Pakaian kadewaan teu dipake.
11: Anu mama.
0: Amuing. Nah, itu pakaian kadewaan teu dipake.
10: Panangan ditato.
0: Adi. Kaulanun kula sampurasun. Rampes anak kuah. Rampes.

0: nyuruh kau ieu Bapak Guru.
1: Alah.
0: Ujas tuti hidup ditarima ku Allah. Kau ieu Brahma uah.
2: Kasep, ditampi nuhun anaki.
0: Pangapunten ka pengkeran ieu nya. Oh, maga

0: Patih sakedapan punten lawang sumargane pun peteng penggali.
1: Iya iya. Dangu-dangungan nika.
2: Adi, adi, adi.
0: Kakang Panjinrada.
2: Kade, adi, bilih kacako.
0: Cing atos atos, adi.
3: Hei, hei, hei, hei.
4: Kan kekerennya mana ya, kami butuhkan.
3: Naon punyem-punyem.
0: Ai batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus. Bisi diheulakeun dihakan ge.
4: Ulah dihalang-halang ge rek
0: pogang. Ulah dihalang-halang. Kala bulan bapa. Syukur bagja kumbayangan. Ala geus mere pandangan ka bapa sara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma
3: leres
0: jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma
3: leres
0: entong make jeung nikah deui sinu deui cenah ngaruat entong leuhung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah
4: dipakai bisnis
0: kan. Kudu sadia sasadia mun isa loba-lobana geuning pajarkeun cenah keur yuguh ka ala teteh. Bohong teteh padahal digubuk ge geuning ku panayaganana. Iya.
4: Udah jadiakeun parabot campur nu banggar.
0: Make jeung aya ancuruk cai sagala.
2: Aduh.
0: Kala
3: bulan bapak.
0: Ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa.
4: Can boga pamikiran koloteun.
0: Can boga pamikiran koloteun. Tak ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaseup.
3: Sumuhun bapak. Kumaha carana?
0: Baheula ceuk bapa oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh.
3: Leres.
0: Tak ayeuna mah urang nyarita dewasa.
3: Ya ya ya ya, mangga bapak.
0: Kieu kaseup. Lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul.
3: Leres.
0: Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju.
3: Leres.
0: Tapi ama salaku pamimpin.
3: Di mana?
0: Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jin irodat anu kagungan.
4: Eta
3: ngarumpak kodrat kumaha?
0: Cing inget kala hade jin goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya.
3: Leres.
2: Apaan meureun bapa teu satuju aya jelema jahat?
0: Dina teu satujuna bapa lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina ama mereka sempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di nagara pangeran oge panggeus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mah maha dina sagalana maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pamarentahan di nagara oge di hiji nagara henteu langsung dipaehkan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman. Cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang.
3: Iya.
0: Dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka.
3: Iya.
0: Maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseuleun nempo dasamuka kalakuanana. Malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana. Padahal ai dalang nama kapan kalah dicet deui ai kuleuheuh teh. Malahan di mana di paling wayang naoge moal teu ngambek eta dalang. Jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun. Urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi digugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana.
4: Salah di urang we.
0: Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguyan teh, pangberokan.
3: Oh jadi sidakna bapa moal ngawidian ka alaga kanan jelema
0: moal.
3: Yeah. Upami bapa moal ngawidian ka ala dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku ala di diamuk.
0: Waduh. Cilaka.
4: Geus kitu mah cilaka.
0: Kala cinya ah ka ama
3: gugunya ah mantuan. Supaya bapa ulah riweuh teuing.
0: Moal bisa kala.
3: Moal ngawidian.
0: Moal. Hiji pamingpin naon ngaranna lamun kitu carana. Cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina. Ngakanan jelema.
3: Sieun disebat nepotisme.
0: Ya eta mah kumakala we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa ajeun mikir.
4: Mikir panjang.
3: Bapa,
0: kula
3: ngawidian moal alanga kanan jelema nu jahatna wungkul.
0: Moal bisa.
3: Lamun kitu carana ayeuna keneh, bapa diheulakeun ku aladik dihakan.
0: Atuh. Silat.
3: Saha nu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi peujit aing. Bapa,
0: ulah
3: idina
0: moal bisa.
3: Sakali deui widian alangakan jelema
0: moal bisa.
3: Wah,
0: penasti kersahyang tu
1: mampar. Iya ieu.
0: Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan, panon beureung kuntu kekerot.
1: Teh.
0: Kuku ngadak-ngadak barari jil nanakin amarah anu luar biasa. Lajeng iwa tipati di ansam dekdi gabrug kalayan bakal disamuakin. Nanging iwa tipati jagat nata lengit tanpa lebek ilang tanpa kerana. Lengit tidak paningali iba terakala.
1: Wah, cilaka.

0: ngajar bapai dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun
1: leres.
0: Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru da pasti ngadangu bapak lah.
2: Petang tos.
0: Leungit euy.
2: Leungit tina panunggalna.
0: Hartina teu tanggung jawab pamimpin anu model kitu.
1: Leres.
0: Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapak mere idin ka aing widadari hiji di kipaehan.
2: Dituntut
0: dewa hiji.
2: Dituntut we.
0: Tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingali keun deh. Tingali keun deh. Di bawah heula kasusukan garing ku aing.
2: Sae.
0: Di cina membersih heula.
2: Cina diambil heula kitu.
0: Sarak sia. Hei. Balad-balad darah ratang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja triloka.
2: Tenan.
0: Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngaguguh ka aing digebruskeun ka kawasan dra di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia. Darah ratang. Walat dia balat-balat di sela mengumpul.
2: Kulah.
0: Sa kumpul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak saha
1: Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha? Apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu. Tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini.

0: mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
1: 102,4 FM
2: Radio Peace
1: Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kunaon duran terek mo?
4: Dek,
3: pulang.
4: Suka naik darajat aja naing hirup.
3: Suka me aja milih katu pulang.
4: Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh.
3: Sugane
4: jadi dewa.
3: Jadi dewa atuh kulana.
4: Oh.
3: Aya peningkatan hirup teh.
4: Pagawean teh aing ukur milu we, milu digawe macul di Pak Haji Mustofa di Cikoneng.
3: Di Cikoneng kitu we.
4: Sugan ayeuna naik darajat, naik harkat aing. Nutur-nutur wae Haji Apo. Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya.
3: Ya mudah-mudahan ya atus kulana.
4: Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna
3: sing jeneng
4: sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka.
3: Sae, sae kulana didukung.
4: Hayang jadi dewa pangairan aing teh.

0: Alah nuhun dia.
1: Eh sawang suun akulah dari
0: masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
1: Oh ah bawa ke jeng terkerasa segala.
0: Aduh. Oh nyeta
1: tara-tara ke jari os gitu.
0: Kapan tadi nama uing teh siap dikeplos ke gini.
1: Ante ayo nama
0: nuhun ah.
1: Ayo sekarang lo diajar balalender.

0: 매시부부.
1: Aira rasanya ini bete digor. Di gedung serba gun-gun.
2: Udah.

0: jeng kumaha oceng ngarji mah. Kudu aya. Naon cenah?
1: Kudu aya juru basa pamajaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun geun kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saeun naon? Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh?
2: Ya mudah-mudahan we.
0: Oh. Hay pokok. Panjang teuing atuh goblok.
1: Teu panjang teuing.
0: Curi.
1: Cari rete kita sarapan dulu tanpa meremehkan. Oh.
0: Oh, hidup. Hari mana teh saha ngaran? Heeh. Hari mana teh saha ngaran? Heeh. Oh, ya tadi apa? Aduh.
1: Kata apa di babaturan?
3: Kata apa kamu babaturan?
0: Heeh. Hah?
3: Aman.
0: Aman.
1: Lain.
0: Pucok.
1: Lain.
0: Odong. Odong.
1: Lain.
0: Dodi. Dodi. Ayah disebut Dodi. Dodi neon. Dari sono. Urang mana mana Don? Cikampek.
1: Lain.
0: Subang. Sumedang. Mana tu? Oh iu, oh iu teh. Ciparai panjang ceri. Yang umi teh? Cianjur.
1: Ciamis.
0: Kau ulang dia. Oh, naon di teh? Oh, kurang Bandung. Laguna halo halo Bandung.
1: Ya, kita halo halo Bandung atuh.
0: Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai.
1: Lain.
0: Gede bage.
1: Lain. Manik jauh-jauh.
0: Arca Manik.
1: Cipamokolan.
0: Mana tuh? Borot Majalaya.
1: Eta Baronogari.
0: Baronogari bener.
1: Sarapa laguna, urang Majalaya
0: da Baronogari. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut.
1: Baik.
0: Ya.
1: Roti.
0: Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
1: Goreng. Gorengan.
0: Sisok lagukeun naon?

0: ngapain gue nyata.
1: Bener. Colena.
2: Colena si Robi teh.
0: Colena poho deui. Coba deui.
1: Bener.
0: Geus boga ka bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede bage. Urang Sumatera.
1: Heeh.
0: Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
1: Lain. Maca buuk itu.
0: Dicuing urang. Manuk naon? Calecek.
1: Lain.
0: Bisa kumah beli di sana nanti. Oh, soang.
1: Jauh, jauh, jauh.
0: Aduh, mau aja soang di sana nak gitu ya. Alah, ampun.
1: Jauh.
0: Hah? Cager, cager. Oh, sawang suhu, ya.
1: Oh, suhu.
0: Hah? Ulah, tong panjang cahaya, gak coba cahaya. Mana yang cahaya itu? Nah, mana tuh, cahaya? Oh, mana yang cahaya itu? Nah, ratu.
3: Nah, saya teh bodoh-bodoh teh, goblok. Hampura ai wali lah aya ngisi ai teh dia.
0: Goblok teh.
1: Sakitu geus
0: dibere. Ngerti ai.
1: Sakitu geus dibere isara.

0: Ngeun euy mun dijara rempling.
1: Sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadenge.
0: Datang aing teh mun dijara rempling sarerea hayang dikenangan euy jade.
1: Oh sok atuh.
0: Heh.
1: Oh sok atuh giga kanya. Kurang kada itani kumaha.

0: itu bakal raksasa orang jadi dewa di sini ya.
1: Diuk.

0: bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
1: Terus jadi dewan
0: teh mah. Urang bakal jadi dewan. Ah, sia ngarugi maneh. Naon?
1: Jadi manusia.
0: Ya. Jadi dewan mah ge kumaha mundrag-drag ge jantung. Nah. Ha, kapan di mana aya budak geuning mangih kareuwa sok dewan? Sawan damang. Sawan damang. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ieu aya sawan mah di luhur geuning haseup awan.
1: Awan.
0: Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan wawan. Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan.
1: Dilawan tong dilawan.
0: Tah kitu. Yeuh dengek geus ya. Di mana urang sarada geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyeun cai nu murni.
1: Oh, beres atuh. Pengairan. Jadi pengairan.
0: Ai maneh. Uing mah lamun dipercaya kitu ge. Hayang ti bagian pertanian. Maneh uing peternakan. Peternakan.
1: Beres.
0: Melak naon? Melak kungkang.
1: Jangan haon atuh.
0: Kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tamah. Nah, sia teh.
1: Kudu beda
0: kungkang jeung kangkung. Hay kangkung mah. Naon? Hay kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung.
1: Kalangkung.
0: Nah, sia. Hay kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning hay sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang tama. Nah, sia teh.
1: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah. Naon? Boga kabogoh jauh. Mun tas laut leuweung gunung,
2: boga kabogoh jauh teh mah belegung.
0: Ai kalangkang mah kieu. Mungguhing.
1: Dina IP.
0: Dina kieuna. Kenyari sia teh. Bina-bina teuing atuh sia teh. Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah tapi hirup teh uyahan.
3: Hei, hei, hei, hei.
0: Itu dunungan uing.

0: dasar setan, dasar siluman, ia haram sesewarga katincak cemangkuluk muda itu.
1: Ya, untung makai jeng loba carita hayang nyaho nepi ka perbah mana kasak dan sampean.
0: Kuih nyaho wae.
1: Eman siap.
0: What? What?
1: Pusing siap. Jauh hayang nyaho. Ayah.
0: Kuih nyaho.
1: Ampun buta,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
1: Atau sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sembuh total sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin, amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wah, siap. Hei, dasar buta. Ayo nages di lini di lesa warga cekungai. Wah, siap. Hei, hei. Muaterak, siap. Sok, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi,

0: belum jadi lesot kena ini.
1: Naik si leret labu.
0: Aduh lur. Lang. Dek ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh mangga kadi teh sae sugan di bekalan.
0: Bejana aya Pak Haji engkus urang manyintreuk buah dua. Aya ku bagjanya lur.
1: Oh katenan.
0: Aki umbaran ti radio Alba buah dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
0: Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Ulis Dono, Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa, penjahit buah dua Sumedang.
1: Sumpi.
0: Jawa Barat, Indonesia, dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh mureja. Oh. Bapak Haji Asyik Taruna ya
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja kadieu.
1: Aya. Ius. Ius aya.
0: Alah nuhun kararumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh.
0: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug.
1: Reug-reug.
0: Seueur sok. Dulu itu aya urang Perancis.
1: Urang Perancis.
0: Iya. Saudara Stepan.
1: Stepan.
0: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Hala. Como siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
0: Nuhun. Kesua. Di Australia saha eta? Juragan Chris.
1: Chris.
0: Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neleman lewi dede. Ayo neleman lewi. Neleman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Ya.
1: Disebut keris manjing marangka deh.
0: Alah, nuhunah.

ngantos lampahipun yang ngotipati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau ia kalunguhan sawarga mana.

0: peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala.
1: Ia kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada.
2: Tuh, iya iya.
1: Yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala.
2: Deh, beja pa beja-beja.
1: Atuh, kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda.
2: Iya iya. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hinar tina ancaman kala
1: kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kakawasaan sawarga.
0: Nanging anu dina waktos ieu
2: dah
1: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayaca.
2: Leres. Aswatama.
3: Baulan.
2: Angger citrak situ marak sapartomanmu biru paksa daru citra daru cita soma citra yuda bawa ikata wikata bawa ikata jaya jaya wikata.
3: Hingga hingga
2: hingga. Hingga hingga hingga.
3: Blok blok blok.
2: Kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.
3: Malak malak malak.
2: Malak.
0: Aswatama
3: Aulana
2: siap kumpulkan barudak
3: Aulana

Iya. Lamun jimasi Semar anu ngaran Enong jadi bikin dina harti modar kabeh. Iya. Tenanglah.

Go!

0: Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Urang gentiane eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun.
1: Kira Enong tina lamang.
0: Bere beas si Sakinta lumayan keur para japati gitu.
2: Iya.
1: Di merah rokok sama.

0: Kon Gusti
1: Juluk kena waktu orang tertukun datang mangsa nabi rencana nitih wansir menang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sana jan rupa-rupa nuka seorang di perjalanan. Teburung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna. Anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nunga lacak-cak jadi huntu laun-laun ainu nyabok.
2: Alah na. Kolosok dilewihan wai.
1: Ai telewi kumaha. Apa nu diteangan teh kusarana ge para leuwih.

padang ayam ayam kurawa kurawa samia pada merbayaksa.

0: Aswatamajayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhan kurasidrona
1: kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya ngan bika kumaha
2: ulah leutik hate sarerea
3: ulah percaya ka paranormal teh
2: nya eta sarerea geus pada apa sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut ka kawasaan sawarga meureun eta politik eta
3: politik
1: politik kumaha
2: politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus sebel teuing tuluy keneh ku anak api-api kitu
3: ya kulila teuing teh
2: strategi strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na
3: hese diterka
2: leuwih cantik
3: lemes
2: ngan ieu mah malahna urang sararea siapa kai Batara Kala teh jelema kanibal
1: kanibal
2: kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula manehna hayang ngakanan jelema tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal weak tadi dunya hiji-hiji na jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tinitu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya urang gentian ku harta kakayaan saloba-lobana asa eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa ku urang ka nagara astina ari sabab cenah numutkeun bejati

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Hari
6: tuh boleh gitu weh di Labuan.
7: Seni
8: Karaja weh.
7: Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
8: Percaya murid Patang. Iya.
7: Pulah ngaraja.
6: Iya.
7: Tak itu, ayo. Urang siapkan tereh nepi urang ieu. Katumaritis. Omat cing bisa ngolongna.
6: Iya.
7: Ayo pada ngopak.

0: Tagninju
1: pake gumujeng
0: paingan atuh paingan
1: dah kumaha wa
0: abong kena hariri lain nukuri haleang lain urang nya jung
1: sumuhun
0: hariri nu maha wening haleang nu maha wenang
1: ta eta wa rohan
0: teh bil ceuk kata-kata cuk
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri
1: deh sumohon leres wa
0: saperti nu teu sapira teh basa teh ya
1: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teteh wa kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
0: jati geus kasilih ku junti
1: aye kurungna kurung titiran wa
0: aye kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
1: incuing ka eta geus teu sareng pahaji
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
1: geus teu balan deui ayeuna mah
0: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
1: laras wa kurupi-rupi ka
0: nyawa jelema geus murah
1: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
0: geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
1: sumohon
0: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
1: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya ju
1: eta
0: ha wa mah rek pacuan e ka baruda
1: kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kalih nu rek neruskeun
1: dina seni
0: regenerasi
1: tenang
0: pe korehan gerak korehan
1: elmu nasing nepi ka pangih
0: moalnya ah moal lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih keur si ujang
1: keur si ujang eta dawa teu sepu
0: wa mah geus sakieu ka kolotanana wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan.

0: lamutan bakal ruksak bangsa.
1: Ulah dugi kacul dok dok tinggal iga.
2: Ulah dugi
1: kacul dok
0: dok tinggal iga. Nyacu? Semua. Pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang. Pikeun ngageuing kabudayaan di urang. Da puguh urang teh tadina nagara. Bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun.
1: Laras. Kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu. Tah.
0: Hah? Malah lamun di basa Indonesia kan teu teungeuna.
1: Eunah cawerang.
0: Kadehna.
1: Cawerang ka kupingna teh
0: uah. Pode cikaraca ningang batu laun-laun jadi legok. Apa teh teh hese?
1: Hese.
0: Putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi. Kebo muli pakandangan nya muncang labu kapuhu keris manjing warangka. Ceuk bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit.
1: Nihilo nihil pit.
0: Back to back si teh teteh cu.
1: Oh eta teh.
0: Kembali ka samula muncang labuh kapuhu teh. Mun ceuk basa Arab beureunan makanna ala makanna.
1: Ceuk basa Cina
0: makin. Ceuk basa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun.
0: Tuh geuning.
1: Ceuk basa Cina wah. Leres, Pak.
0: Nyaujang.
1: Sumohon.
0: Numawi dina leresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
1: bisa nanyeur
0: gali-gali pe dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
1: mutlak mutlak mutlak kudan.
0: Mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring, haleang teh lain nu urang. Nyaujang.
1: Sumohon eta
0: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning.
1: Nya.
0: Teu geuning eta urang Prancis kadarieu.
1: Kadarieu neangan ilmu.
0: Urang Australia eta teh neangan ilmu.
1: Borokan teh.
0: Heeh. Ngan maranehna mah jara di duit.
1: Juta-juta.
0: Ya, Cu. Jang?
1: Kurat.
0: Oh, tak kitu ti uasa para kansa, Ucu. Mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deuinya, Ujang.
1: Leres, hae.
0: Hai deuleu itu. Uluh. Urang mah jelengka. Aya.
1: Aya, urang mah jelengka. Wah, eta. Tapi urang Sumedang.
0: Bapak De Barkah aya. Ketua DPRD
1: Sumoho.
0: Cianjur. Itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
1: Majalengka.
0: Uluh. Mudah-mudahan cing jadi bupati.
1: Amin.
0: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
1: Laras. Amin.
0: Aduh, ya.
1: Ulah.
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
1: Semua
0: luhur Ucu Ujang
1: kulat
0: cing cing cing cing cing cing cing gua
1: naon gua
0: sono ieu ka Pak Haji Sidi.
1: Pak Haji Sidi
0: oh.
1: Kaki Umaran
0: Kaki Umaran
1: sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
1: laras
0: ho atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya
1: aya
0: oh nuhun Ujang nuhun Ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada. Oh, nuhun ujar. Pak Obar, Bapak Bupati Banu. Oh, nuhun ucu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ya?
1: Kula.
0: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing. Wah, hayang kaul, cu.
1: Oh, saya, wah, mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sokonya.
1: Sokanya Jang Wani.
0: Mental lagu, wah, Jang Wani. Kanya sok Jang Wani.
1: Kumaha Jang Wani, weh, kanya. Ayo, wah,
0: Pak Obar, Bapak Bupati Banu, nuhun ucu, nuhun, nuhun, nuhun, ya,
1: kula,
0: cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, wah, hayang kaul, cu,
1: oh saya, wah mangga,
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar,
1: sumohon,
0: sokonya,
1: sokanya Jang Wani,
0: mental lagu wah Jang Wani.

0: lain di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerneuh kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Yang nyebut produk gagal
0: tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Tetesnya doraka jalma kita
2: karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat teteh overdosis. Bapak dewek
2: jantung lagi geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Kakolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh.
0: Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus kana karepe teh teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
2: Bandar Aya.
1: Bandar Aya.
0: Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana. Kuda Australia. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Kenapa ya saya ulah ka bapak urang?
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, ka moka batur
0: sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya. Oh. Batur sok dijarug jug
0: ningan. Ku batur sok dijarug jug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskan kena loket pajarkan teh paragi dagang. Padahal paragi dagang memodal yang jujur. Duit. Jauh pikiran teh dari Semar dibubaskan kena loket. Bari ipis. Tulu di tulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikan.
1: Wah. Bungkus kulawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus kulawan bodas. Ya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mah jauh.
1: Aya Gunung Arjuna. Kuburan Pandawa
0: aya. Soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajaruk juga Gunung Wayang tara rapa itu tak Hayang Payu. Hayang Payu masih ngalus ya wayangnya. Allah ayat tekena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang anu di jaka itu.
1: Eta teh heueuh Kang sok aya nyarita kitu.
0: Nah, aya ku kabina-bina teuing yeuh. Dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh.
1: Beuki
0: lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah. Penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh.
1: Benar
0: ngawur pamadegan. Ulah ngawur pamadegan. Da lain meunang jelema ari Islam mah lain.
1: Sanes.
0: Meunang jelema sateh ngaranna da tiritunna mah tina jorojoy.
1: Jorojoy.
0: Heeh, tina sumerah pasrah. Sok. Nu matak ulah wa kamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun. Ulah wa kamararawat saehna can cicing dina kaislaman.
1: Dina kaislaman. Aya kataranganna.
0: Heeh. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumerah mah. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa. Jadi we marak kahiyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu.
1: Da syukur kana peles.
0: Belegu ge hantuna mun urang mah ngencar der dabuseun kana botol dae. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui.
1: Asa beuki jara rawuh akan.
0: Hantu teu gableung pamadegan teh. Heeh.
1: Asa beuki jara rawuh.
0: Moal haji dina moal. Kabina-bina nya euy. Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula. Hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning. Rupana teh jiga hurang. Ha gedena sia gede kuring rupana jiga urang.
1: Soreng dina diri urang.
0: Kumatak siling teh kerepek ngeunteung.
1: Jajari ka juri.
0: Tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aye ka Mekah meureunan loba urang negro di teu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong mesti ditilep lah.
0: Benar. Mewetak Semar mah wae Semar ngaranna ge.
1: Naon ulah kitu teuing.
0: Oh.
1: Ulah kitu teuing cakolot teh ah si Doraka.
0: Nu wetak aya nya hayang geura kiamat teh hirup.
1: Tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh.
0: Hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieuna neraka. Doraka ti anak.
1: Parah. Oh. Ai bapa Doraka ti anak mamun anak Doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus ka mana ka.
0: Lain.
1: Eubeuh bapa Doraka ti anak mun anak Doraka ti kolot loba.
0: Aya.
1: Ah, eubeuh.
0: Aya.
1: Eubeuh.
0: Anu kolot Doraka ti anak.
1: Eubeuh. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge eubeuh.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak nu Doraka ti kolot.
0: Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot di antaranana Doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa Doraka ti anak?
0: Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok. Geuning eta sia Doraka ti anak aya. Wayo jempe. Woyo jempe eleh sia
1: ah meureun epang da dipiceun ke bareng anak jada
0: naon
1: epang da dipiceun ge ku indungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: nya heueuh epang da dipiceun ge
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang da dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap.
1: Oh maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarakeun budak, geuleuh budak mah can boga dosa. Ieu mah anak jadah indungna haram jadah.
1: maksud anak cadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teteh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan.
1: Oh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewereuna teh teteh gasa-gasa kana pager. Bekeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nu atap cing salaladar teh nepi ka perbadinya tahirupna.
1: Bener tapi kan
2: jaman mah.
0: Nu matak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rayu tangka darajat
1: ai kaparego jiga nu heueuh
0: sabab gusti mo nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana jeung bapa
1: ari kaparego jiga nu heueuh ngomongna
0: leres leres tuh bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjek beung diceket paling untung mangi kokotornya panya-panya leres tuh
2: eces mah kana
0: bae eces tah
1: dikadu benar ngomongna bae benar.
0: Dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung. Disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya-panya. Leres tuh.
1: Bener
0: ngomong nanti nama tak wajib urang ngahormat kanu jadi kolot
1: ya banyak-banyak ya,
0: leres
1: tuh biasa di pamunangkeun dan tadi malain gitu
0: kanu jadi bapak telamun pangi balik digawe di mana wae gabru nu jadi bapak
2: hormat
0: sujud kainung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang.
1: Geus wae bener. Jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, aku teh kaciri sakitu ngajeung.
0: Alah mun ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada bieu.
2: Isinnya kan jama ayak ku
1: awi. Jadi we ngaleos punung.
0: Era makan dengan ayak ku awi.
2: Awi bos Borma.
0: Ku awi bos Borma nya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan nanti. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujenge Pak Haji Dinar ah. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah, beres
0: kok. Aya nu menta deui di luar negeri juga ne jag-jag.
1: Dua taun ne meureun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek mun ngocoblak kitu teh kodean aya kitu. Aya tadi pengker aya
1: sugan kuring mah
0: kodean
1: sugan kuring
0: ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna
1: tadi kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi gigireun
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya. Sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Bawang tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe ya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Ibu Ana Hasana.
0: Ibu tos nganggo Alpa Propolis tos sabara botol ibu?
1: Tos beri kalima aja na.
0: Ibu karawas enak kenana di botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sokarawas enak rampang.
0: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri kampean nyeri rematik gitu. Dan seueur rutina dumeh tos kolot gitulah ibu mah.
0: Tos di botol kahiji teh karawasna enak kenana kumaha wae?
1: Tos raos re bobot tibra mam seur gitu. Kami itu makan mam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayo nama alhamdulillah, mam sampai 3 kali. Upami mapah teh sok aya kertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, kali nama parah pisan. Ayo nama lantai nyeri, ayo kapung kumah nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mangga, bae anu gaduh panyawa seperti ibu. Mangga ayana sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu marauseun.
0: Nuhun pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari.

0: kalian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateasan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Rada
0: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Bapak nyetel radium tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Baraya Beats. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang. Kapan itu, Pak? Dulu. Dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama materil, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga.
1: Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya. Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini, maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama Muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya, yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khithah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang, sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, solat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru, dihantam akidah, akidah kuat, dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan.
3: Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya. Dan kalau memang
4: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun, di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini,

0: beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin, aduh kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah itu juga bisa cincai.
1: 102,4 Radio Peace FM.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah

0: terasa.
1: Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan, berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Ah, jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern, versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan solat kepribadianmu diperteguh, dengan solat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat, dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan solat. Ya bunayya aqimis solat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Solat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah solatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak solat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal lihat pun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah yong besar dei tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu

0: pilihan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintenannya tos 13 tahun pengintenan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna
0: mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali 6 tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Cuma sok pingsan gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos kabel mah cocok leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh engke mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: ayeuna
0: mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3 ayeuna bade ngageuleuh 3
1: botol
0: deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis mangga eta mah cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Kayaknya obatnya biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag didik lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nemé sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh
1: wungkul. Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaos nah jadi tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur ya cirah abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abdi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu iya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
2: Atos rada kampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas terupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian kadual putilu.
0: So

0: Leuleut dua bulan ti harita, kala Surya jeung Wirapati barijil ti guha sarta geus saged meunang dangdan, kawas-kawas rek init jauh rek ninggalkeun guha nu paranti nyumput maranehanana. Sanggeus araya di luar lawang guha ditutupan ku batu sarta dibubrugan ku regang-regang haur. Bral dua nana miang bari nyoren bedog gagah nakranan kawas anu rek miang ka pangperangan.
1: Kamana liar teh Surya? Kudu puguh tujuan anak oi ngarah tegaplah. Narek nyangan guru heula atawa rek nyangan hakaneun heula ieu teh?
0: Wirapati nanya bari leumpang nuturkeun kala Surya anu ti heula.
2: Weleh nyangan hakaneun mah gampang aduh. Mending oge urang init ka Gunung Sambung gih. Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung cenah.
1: Jadi didinya di Gunung Sambung aya jago anu kahot.
2: Ya aduh weleh. Eta guru jago anu kacida kahotna deh boga murid hiji ngaranna Gagak Bodas. Bejana mah gagah euy jeung luhur kasaktianana. Da urang teh perlu ku elmuna pikeun nandingan si Singajaya jeung urang Cibendi. Kitu tah gih.
0: Jawab kala Surya tegas manehna leuwih loba pangalamanana. Minengah denge beja ti batur ngeunaan jago anu ngancik di Gunung Sambung.
1: Hayulah memang satuju pisan mun kadinya mah.
2: Kuring oge geus ngadenge ngeunaan hiji jago anu aya di ditu. Sugan we kaparengkeun mipanda elmu aneh euy anu dipiboga ku Panji Ruyung.
1: Tapi beja nama bisa mancala putra mancala putih cenah euy. Bisa ngarubah wujud. Malah bisa jadi awewe, bisa jadi lalaki, bisa jadi buta, bisa jadi sato galak cenah.
0: Wirapati satujueun.
2: Ah. Memang nya kitu. Eta nu ngaran Panji Ruyung teh ceuk beja mah bisa mancala putra mancala putri.
1: Bisa robah-robah sorana cenah. Kawas nu ngadongengna.
2: Tumatak kabita dewek mah gih. Maksudna teh keur nyingsieunan musuh. Ngarah teu kudu capek gelut lah. Bosen gelut wae deh. Leuhung lamun urang teu kateter. Eta urang kateter. Tapi lamun namahal elmu pangabaruh ka eta guru nu ngaran Panji Ruyung meureun sugan lah da kudu capek-capek gelut lah ge mayu. Cukup we disingsieunan komo bisa ngarubah wujud mah jeung ngarubah sora.
0: Dua nana terus ngobrol sapanjang jalan. Maksudna ngajugdug ka Gunung Sambung anu kacida jauhna. Malah lamun dilempengkeun mah bisa ngaliwatan Kalang Sawung anu dicicingan ku Murkana teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina, Ibu?
1: Ibu Ana Hasanah.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, Ibu?
1: Tos bari kalima ayeuna.
0: Ibu karaos enakeunana ti botol ka sabaraha?
1: Botol ka hiji oge sok karaos enak, rampang.
0: Emang Ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, cilah nyeri, tampean nyeri, rematik gitu. Jeung seueur rupina dumeh tos kolot kitulah Ibu mah.
0: Tos ti botol ka hiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
1: Tos raos we bobot tibra, mam seur gitu. Kawitna mah kan emam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, emam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, ayeuna mah parah pisan. Ya ayeuna mah teh nyeri, aya kapungkur mah nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio Pis.
1: Mangga bae anu gaduh panyawa sapertos Ibu, mangga ayeuna sumping wae ka radio Pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu mah raoseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa panyawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 10 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpa Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
5: Radio Pis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma ini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata

0: hari tu deh, ke pasal sore atau apa ting si garama. Kun lah keperluan kuring mah tekudunya ho sabab mual ayah guna nak keranjun. Ayah nama mening geda terangkan pemaksudan anjun. Nah rek naon los-los ke gunung kalayar. Nah boga baraya atawa kumaha ye deh. Sabab mun anjun percaya mah kuring duaan urang dinya. Cek Wirapati bangun penasaran. Hayangnya hau kena maksud murkana. Kala Surya mangan ukur ngebandungan tapi barini tenan kana kayaan murkana. Nah laras eta teh. Aduh. Lamun laras nuhun atuh ari urang Gunung Kalayar mah. Tangtu bisa nulungan ka kuring. Nah nya di ditu teh aya jago kahot. Kuring aya perlu ka anjeunna. Rek minta tulung. Murkana nanya deui can wani ngabejaan niat nusanya na harita teh. Benar. Di ditu aya jago kahot, tapi anjeun ulah loba ting tatanya. Gerapok pejakeun pamaksudan anu sanyana. Narek laon anjeun? Wirapati manikeukeuh. Oh, kieu geura yeuh sararek yeuh. Nya. Kumaha?
1: Weleh. Sok tong rusuh teuing atuh ngarah kuring ngarti ngomongna nggih. Sok nyalse we nyalse ngomongna nggih. Ulah rusuh teuing atuh. Oh kieu geura?
0: Kuring teh boga kasusah. Kasusah naon?
1: Cicing atuh Wira. Dengekeun heula atuh ngarah jongjon ngomongna.
0: Nya. Ah. Bari udud yeuh heunah yeuh. Ah. Kieu sararek.
1: Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh.
0: Dadah. Cicing jeung musuh. Maksudna kumaha ieu teh?
1: Tah kuring teh cicing jeung musuh anu kungsi nalukeun bapa kuring baheula. Geus cenat aya nama. Malah mah bapa kuring teh geus maot ku musuh.
0: Terus
1: tah kulantaran kitu kuring teh asa nungelis teboga balad ayeuna teh. Rek ngalawan eueuh kakuatan sabab dulur oge kalah bilu ka musuh.
0: Narik oge ye carita. Terus
1: saterusna kuring inget kana omongan bapak jenatna yen cenah bapak kuring teh baheula boga sobat anu cicing di Gunung Kalayar. Cenah eta sobat bapak kuring teh hiji jago anu kahot jeung kasohor. Edas kuring teh poho deui ngaranna Edas imayeuh jeung can kungsi wabuh jeung anjeunna. Cik atuh kuring tulungan. Sugan wae anjeun duaan nyaho ka eta jago. Naha saha jenenganana? Di mana lebah-lebahna? Kuring maksudna rek nepungan ka anjeunna. Lamun perlu kuring rek guguru. Sabab rumasa kuring teh masih kurang elmu nu kapemilik ku kuring. Hayang boga elmu anu cukup pikeun ngaburak balik musuh kuring. Wirapati jeung Kala Surya ungut-ungutan terus silih reret bari silih kiceupan. Teu kungsi dila pok Wirapati nanya.
0: Tujuan anjeun teh ka harti. Keun. Engke urang jawab. Tujuan anjeun nya.
1: Ayeuna mah kuring hayang nyaho nu leuwih jero. Cina urusanna lakon anjeun.
0: Naha kumaha anu sanyana ye teh? Naon sababu-sababna nepikeun ka boga tujuan kitu?
1: Oh, kieu lalakonna mah. Geura bandungan nya. Kuring rek nyaritakeun lalakon kuring. Dadak-dak murkana nyaritakeun nasib Kicuana Pati anu maot alatan tarung jeung musuh sarta pakuron anu dicicinganana dicabel ku musuh, dibejakeun kabeh, ditetek taya nu kaliwat ngarah ka harat tipisan ku Wirapati jeung Kala Surya. Atuh puguh we barang ngadenge ngaran Cibendi disebut-sebut duanana jadi inget ka musuh-musuhna anu aya di Cibendi. Cerojoy aya niat rek ngolo-ngolo atawa ngabobodo ka murkana. Sangkan ngahiji jeung maranehanana pikeun nambahan kekuatan. Tah kitu lalakona teh saderek nu mata kuring teh perlu balat ayeuna teh.
0: Karunya teh ieu atuhnya.
1: Mun kitu mah perlu dibantu atuh. Sabab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampah ku nu ngaran Raden Purwa.
0: Ayeuna mah kieu nya.
1: Weleh weleh weleh.
0: Naon Surya?
1: Nya sok teruskeun anjeun ngomong kuring udud. Anjeun teu ngomong kuring udud. Anjeun batuk kuring dahar.
0: Dasar sia. Mana tetegeh gue kuda Surya sia teh. Eh, pentingnya tu mah tu. Pentingnya tu mah gitu. Teruskeun Wirapati.
1: Ayo nama kieu. Kuring teu bisa mantuan kana kasusahan jeun. Tapi kuring rarasaan mah boga niat nu hade. Rek ngabantu kana kasusahan jeun. Tapi anjeun kudu janji. Daek ka hiji jeung kuring. Kumaha sanggup? Sok urang bebarengan jeung kuring. Jeung ieu batur kuring ieu. Kumaha sanggup? Lamun anjeun ngahiji jeung kuring. Sanggup lah. Nah make mau ngahiji atuh. Atau we nu aya keur kuring mah. Tapi kumaha carana? Jeung deui kumaha kaayaan di Gunung Kalayar teh? Murkana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun kumanehanana.
0: Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Singa Jaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna nya.
4: Teu perobihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehat teh bunya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48
7: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: kana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun ku manehanna.
1: Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Singa Jaya. Tapi hanyakal.
0: Ke. Hanyakal kumaha?
1: Hanyakal. Eta nu ngaran Singa Jaya teh memang kasohor jago. Tapi ayeuna mah da geus eueuh. Alias geus koid. Nu aya teh tinggal murid-muridna. Murid-muridna nu aya teh kabeh oge elmuna sahanapeun kuring. Jeung ieu sahanapeun babaturan kuring. Lamun anjeun bener-bener hayang ngulik pangarti jeung ngala pangabisa, leuwih hade ayeuna mah milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna kuring duaan teh rek ngadugdug hiji jago anu leuwih kahot tibatan Singa Jaya. Kumaha? Sanggup ngilu jeung kuring. Jadi kuring teh kudu ikut ka anjeun, kudu ngilu ka anjeun ka Gunung Sambung.
2: Ya atuh. Hayang apal ngaranna?
1: Nepogoh atuh kuring hayang apal. Ngaranna teh Bapak Panjiruyung. Anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur elmuna. Sabab dina danget ieu mah ngaran Panjiruyung teh geus kawentar ka mana-mana keur ka sohor. Tah kitulah maksud kuring teh. Cik rek kumaha ieu?
0: Wirapati ngamebita ngarah murkana daekeun milu ka manehanna.
1: Nya syukur we nu aya atuh. Hayu wae ari diajak mah. Tapi kuring mah moal wakat terus ngamukim di ditu paling oge saminggu atau dua minggu saterusna mah rek balik heula ka Kalang Sawung bisi dicuriga ku batur saterusna lamun geus wawuh jeung Panjiruyung kuring rek datang deui lamun aya kasempatan anu hade anjeun duaan mah pek wae sing bener-bener ngalap elmu sing nepi ka jucung ngarah kuring aya salinunganeun.
2: Oglah naon kitu oge keun engke urang bebeja ka guru hayu ayeuna mah urang miang ulah terus ka Gunung Kalayar pokona mah cuma lah moal hasil pan geus dibejakeun tadi oge yen nu ngaran Singa Jaya geus modar geus eueuh dikieuna nu aya tinggal murid-muridna.
0: Ceuk Wirapati bari terus nangtung hatena bunga meunang balad hiji.
2: Kumaha murkana?
1: Weleh-weleh sok teu kudu mikir panjang murkana hayu urang bareng jeung kuring duaan ye.
2: Nya hayu atuh lah mung pangisuk keneh ye.
0: Geus paheut pasini mah bral tiluan miang deui ayeuna mah jadi satujuan pada pada ngajugjug ka Gunung Sambung rek nepungan Panjiruyung anu kasohor jago tanpa tandinganna.

0: pati teu kapok. Da ceuk pikirna moal naon sabab manehna teu boga niat jahat. Datang ka dinya teh arek guguru hayang namahan elmu pangabaruh elmu panembu sampai pamake. Harita keneh Wirapati leumpang deui ngadeukeutan ka eta imah. Tetela aman ayeuna mah. Teu aya nu nyerang deui ngan barang col ka hareupeun imah Wirapati mani calangap bari ngiihan maneh.
1: Aduh. Aing ada kena batuk ya deh. Aduh. Teu karasa aing yeuh. Ngadon mecer dina calana.
0: Didinya aya maung keur cumpaguk bari molong ka manehna. Buntutna ku pat kepot pikagilaeun.
1: Waduh. Meni gede. Aduh. Maung.

0: Wilapati luncat deka tukang, deg-deg lompat sada kertanaga, tapi sial cedak nengar dahan puah anu doyong. Rubuh bari gerungan.
1: Si kasebelat, aing dengar tanggal, setan,
0: Wirapati ngusapan tarang bari ngacurung kunung rek hudang deui. Tapi tekanya huan hareupeun nangkeus aya maung. Nyangereng harita teh maung anu sakitu gede jangkungna teh matak paur. Matana molotot semuhurung. Atuh pukuh Wirapati teh maninga yek-yek bakat kusieun. Calangap teu soraan panon polotot awakna deg-deg gaur-gaur maung teh disada. Terus ngadeukeutan ka Wirapati, kep ngegel kana leungeun. Kuak Wirapati ngakurawok meta tulung.
1: Aduh, tolong. Ayo mau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau nggak salah hampir 20-an lah. 20 hari lah.
4: 20 hari ya? Iya,
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
5: Sehari 2 kali Pak.
4: 2 kali ya?
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tapi woleh, nu datang. Nu datang lek nulungan. Kaayaan manis simpe rigidig Wirapati dipanggul ku mau.
1: Aduh, ke mana yuk?
0: Wirapati dipanggul ku mau, dibawa ke jero imah. Badanggo katepas ka sampak aya nuker ngacemprak sila bangun tumanina. Panonna melong ka Wirapati nu dibawa ku maung teh.

0: Bagea kisiwa, bagea kisiwa, aja watir karo sira, aja watir karo sira kisiwa. Sok duduk di situ, duduk di situ kisiwa. Duduk di situ aja watir, wong gendeng aja watir, aja watir. Cek eta jalma nu tayalian iwati panciruyung anu dek ditepungan ku Wirapati. Kubrak Wirapati dituna kumaung ngakoler deket Bang Barung awak na ngeleper keneh beungeut namane pias jiga mayit. Harik belang ulah pipilueun ngariung belang keun bae. Geus kieu mah ku kami arek ditanya. Cek panjiruyung ka maung belang. Atuh leos maung teh ini ka pipir imah. Brek eta maung depa ngahep-hep teu nyora deui. Atuh Wirapati deug-deug ari nempo kitu mah. Sabab yakin lain maung biasa. Kuniang manehna hudang lalaunan rek ka pribumi terus mangut.
1: Aduh. Hapunten. Hapunten suhun. Sim kuring ngaganggu kasalira. Nanging sing percanten. Sim kuring taya maksad awon.
0: Cek Wirapati sopana keranan. Ari panyiruyung nyerengeh seuri kumisna nu baplang milu hirup. Panon ngakiler bangun galak alah batan mata helang tiukna rekep pakokna gagah katida ari sora badis kawasrahwana.
2: Aisaha aisaha enami enami angaran mane arek naon losos kadieu arek naon make mantok kadieu uang gendeng. Rek naon wong gendeng los-los ka dieu
1: sim kuring apun Wirapati maksad bade ngadeuheusan ka sarira manawi teh janten pamengan hapunten anu kasuhun teu paparin iber ti angalna margi maksadna ngadadak pisan mugia kersa luntur mana
0: cek Wirapati.
2: Oh hampura hampura kuring gerbatuk gerbatuk teu jiga maneh botak. Wirapati di mana asale di mana asale
1: di Gunung Kalayar sun
2: hah di Gunung Kalayar. Anda pernah naon ka Singajaya ha? Pernah naon ka Singajaya?
0: Panjeruyung bangun kaget panon melong kana peungeut Wirapati. Teteh bagus apal ka jago-jago anu kasohor mah.
1: Aduh. Teu pernah naon sun. Malima teh terang-terang acan.
0: Wirapati ngabohong, manehna teu wanieun ngakukeun urut murid Singajaya. Bisi matak jadi panghalang kana paniatanana bisi panyiruyung terdaik nadima jadi murid.
2: Oh bener Andika terdusta terdusta Andika ha? Kuring tenarima ke Jerman sok ngabohong lantaran ngabohong teh paling hina-hina na ha? Tidak naon ari anjen teu ngabohong mah tapi kuring apal anjen pasti ngabohongnya.
1: Teu pisan-pisan sun terang namina wungkul sanajan kuring ti Gunung Kalayar.
2: Oh tapi kami meunang pirasa. Tapi kami meunang pirasa Wirapati. Kami menang pirasat yen maneh teu sorangan ka dieu teh jeng saha kadie jeng saha kadie jeng saha kadie aja watir wong gendeng en di mana ayeuna.
3: Cek Panyiruyung bangun penasaran terus luak klik kanu anggang.
1: Aduh, beres pisan. Sim Kuring teh sorangan ka dieu teh nenging sareng rerencangan duaan. Ayeuna nuju ngantosan di luareun pager, nu hiji kala surya nu hiji deui murkana ti kalang saung. Kitu menawi.
2: Ah, asine ka dieu atuh. Jung babageun heula.
3: Ditelang ke harita keneh Wirapati init rek papagkeun baturna sarata rek ngabejakeun yen geus bisa asup kelayan aman.

0: dekung si Dila oge geus daratang ka imah Panji Ruyung. Memeh Dariuk sasalaman heula, terus ngaberes diuk deket panel. Ku Panji Ruyung ditetep hiji-hiji kawas nu hayang sidik kana rupana. Geus kitu pok nanya. Amana nungaran Kalasurya? Jeung mana nungaran Murkana hay?
1: Weleh weleh weleh.
0: Aku naon? Memeh ngomong nyebut weleh.
1: Tos kebiasaan kuring eta mah Sun. Abdi pun Kalasurya.
0: Kalasurya. Nu hiji deui saha ngaranna? Abdi pun Murkana Sun. Syukur. Apa gong gendeng aca watir di sini kulo. Aca watir karo sire. Pek Dariuk sing tenang. Ayeuna kula rek nanya, aku wong tanya. Minta dijawab ku saurang. Ngarah puguh mikiran anak. Da meureun maksud maraneh teh sarua. Narek naon los-los mantog gadieu. Jeung nyaho ti saha yeuh ni dieu aya kami. Bae kada terangkeun wong gendeng sangkan gancang ka harti. Ceuk Panji Ruyung gancang mariksa kasemahna da panasaran teh atuh pok Wirapati ngajawab.
2: Atuh nuhun Sun.
0: Maneh geus apal ngaran maneh Wirapati. Rek naon? Jika maneh mah loba ngomong. Wirapati, pangrobana ngomong anjeun. Sok. Dek ngomong naon deui?
2: Atuh nuhun. Abdi sadaya gasik ditampe engal dipariksa. Laras pisan abdi tiluan teh sapikiran. Sapaniatan sarta satujuan. Dupi nu dimaksad teh taya sanes. Hoyong tepang sareng nu jenengan Panji Ruyung. Margi abdi parantos nguping wartos ti jalmi urang lemur ngeunaan ayana hiji jago anu ngamukim di Gunung Sambung.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Winulan sastra tinuara panji yang ngawuwus nengi kanda purwantara
1: basade purwa opo
0: purwa hartosipun wiwitan
1: tara opo
0: tara hartosipun kraton.

0: Tipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Kraton Himawat saiki sampun wontening Kraton Palemercukonda.
1: Duh, ya iki
0: Karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare kadia kunang-kunang. Kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantas sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan selokananta.
1: Leris.
0: Ia ngotipati sampun wontening setingil binatu rata lengaking dedampar denta pinali piting sosok cari nenggana waretna. Leme babut prangwedani hinanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Yehiki.
0: Mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan.
1: Leris.
0: Ngahaturanan lingih resi neradayu resi guarsih kaneka putra.
1: Duh.
0: Saking sidik udah-udah. Kalayan Satria Tenjomaya Batara Indra sami wontening pagelaran Jawi Kraton Palemercukonda sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor kiyang otipati Jagatnata.
1: Yahiki
0: watak wantos yang otipati Jagatnata duduwong samanea pranyata praja triloka.
1: Tri
0: hartosipun tilu.
1: Loka.
0: Loka alam, alam luhur, alam maya pada.
1: Kadua.
0: Alam kadua, alam madia pada.
1: Katilu.
0: Alam katilu, alam marca pada sadayana. Ayat dipimpin ku yang otipati Jagatnata.
1: Walah, ya hiki.
0: Nanging dina waktos ieu Hyang Otipati Jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Teh,
0: ku ngamarudahna masyarakat marcapada ngeunaan kajadian alam.
1: Leres.
0: Sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui. Sok sanajan sang hiang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi abdi.

pasewakan busana maneka warna. Sanghyang Otipati Jagatnata ngahaturanan linggih duta ning sawarga Resi Guarsih kaneka putra Yurasi Nraga. Yaiki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya. Ngantika kau daling lisan mekaten pengantikan ibu. Kakang Panji Nraga. Oke anak King Indra ya kaharif piuk nakasih. Nuna di guru puputon kemangkadaton semakin para juata marasang. Pun kakang nampi kana pembagi salira adi guru. Kalanya nunyuk sumanga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang aidi dadampal sampean pangersa. Kalih nati eta atuh tina naon rupiha kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya pikeresan naon purwa panjenengan adi guru kersa ngagingesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna.

0: makin rada kaulat. Pujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adi.
1: Leres kan.
0: Kalayan urang saling maklum tina non rupiha kalepatan kang. Ih nuhun, nuhun, nuhun. Katilu nak memang kurwa dihaturanan lingih ayah hal anu bade dipadung dengken. Ayah hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru.
1: Toh, sae.
0: Antos sakedap indra kahareup kaula.
2: Ai itu nya anak buah.
0: Amuy kapayun kaseh.
2: Sawieu sakapi dieu sawieu.
0: Ayah kusararono.
2: Nampiri bunuhun laksa ketika pinggahan karena nupiha pembagi layan uyuk sumangga ngahaturkan semahong arsana maya semah putra ini nedampak sampean pangerasana mati waji
0: Indra
2: kaulah
0: ditarima pujas tuti hidupku ama
2: kohonyuk rama uwa
0: ih nuhun bager.
2: Nuhun nuhun nuhun punter ka penggerang kuanya ismalah buah malah
0: tangani ayah naon
2: tansah di ajeng ajeng ayah pikir sang naon itu perasa
0: kakang panjin rada
2: kaulah
0: anu mawi purwa dihaturanan lingih tete ayah sanes samukawis masono laras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira kakang panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
2: timalan timalan timalan
0: kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira kakang panji rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Ih, adi guru asa ka ange asa jagjag akang mah sayo giwa. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakak. Bari paos teh mah upami teh mah adi parantos teh tiasa ngange ka pun kakang. Akang mah kajen ngabeca. Pari paosna
1: semuhun
0: betah akang teh di dieu teh adi betah nu mawi awak dugi ka montok kieu ge marukana bebas seuri
1: bebas
0: nuhun kang timbal seur baraya ongkoh akang teh amui amui sungsong ai rejeki teh geuning teh ditu ti dieu
1: alhamdulillah.
0: Numawi katilu perkawisna mah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga
1: deh leres
0: geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh
1: wah numpuk dari salira
0: numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpinna
2: leres leres
0: moal henteu adi. Numawi urang sadayana kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atawa pingalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin
1: eta
0: kuhal sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula
1: sakil harengheng
0: laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah
1: leres
0: ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan letak
2: Candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon.
1: Leres.
2: Rehek nak dibelah kaler dina waktos ayeuna. Sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia. Geus mung wanoh deui jeung manusia. Dabongan manusia nak meureun. Nya eta teu loba nyukurkeun kanu kagunganna. Sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan. Kan tenang diimbangkeun. Ayeuna diruksak ku manusia. Katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Ayeuna jelema geura oray di aralaan, oray timiti, oray gede nepi ka oray leutik, tina oray berbisa nepi ka teu berbisa di alahan, beak oray beurit loba.
1: Beurit
2: nyagala. Pan ajab eta.
1: Beurit nyagala rusak-rusak ka sawah ka nagara.
2: Dek dikamanakeun iman manusia ngalabelut di setrum. Di portas atuh puguh paraeh meureun enogna.
1: Da eta.
2: Bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek. Manuk kasalecet-salecet ayeuna mah di ala beak manuk hileud loba.
1: Hileud.
2: Diruksak tina sagala pasoalan dan tina polusi. Limbah-limbah. Eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amui.
1: Untung aya Pak Haji Dinar.
2: Marukana atuh da anu sadar karek tilu urang anu teu sadarna 7 juta setengah. Da parantos teu saimang atuh.
1: Geus teu balan hirup teh.
2: Tah kitu Kang.
1: Kitu Uhud.
2: Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab. Ah, urang. Leres. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun. Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu jawayahna we adik. Urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Leres. Numawi purwa dihaturanan linggih oge. Wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertanggungan jawab salaku ais pangampi. Leres. Kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara, sadar bermasyarakat, jeung sadar beragama. Leras.
1: Eta.
2: Ari sadar bernegara. Da puguh ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dimumule ku urang, pan hasil lagi keur urang keneh.
1: Keur urang keneh.
2: Wajib bela nagara teh adi. Dai berjuang di nagara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina jaman kiwari mah. Kudaek bebersih, sadar bebersih, gotong royong, kerja bakti, sili asah, sili asuh, ta eta oge pejuang keneh adik.
1: Sami di alam merdeka.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus, riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh?
5: juga dicek up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
5: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur lulus.
4: Mung se, mohon.
5: Iya, non teh perih, iya teh.
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan iya seurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh.
5: Namanya nama hiji kawit nama. Mohon. Seuran jantung tujuh.
4: Tah, ayuna kan.
5: Ayuna mah.
4: Kok mah tak
5: ayuna? Gitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos lulus lah gitu. Tenyeri deh.
4: Tenyeri enanya ya,
5: mohon. Tenyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh.
5: 2012
4: ya. Ini 2022 berarti sapul usumnya.
5: Ya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
4: Wow. Seer
5: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
4: Ayah nama.
5: Seernya pun anu karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Tos biasa iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
4: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Ya, mudah-mudahan nih ya.
4: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian pang itu nya
5: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
4: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
4: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
9: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Di bumi di buruan sarang sajabina leres atau sadar cina orang bermasyarakat. Huh, narik pahayok keyok lengan pantai antai tangan terik yang sahab piraku yang cucungu.
1: Yang kepada orang
2: tong wakak yang ngejauh lanan yang tatanga weh. Atau cina sadar beragama. Huh, cing ingat kapan orang teh bakal mulang dan mualang geng aja di alam dunia teh. Leres. Tetep peda orang mau megar timbalan. Kadang-kadang pan orang oge nu sok megar kena kupae ai ka jejak mah. Atawa nepi ka geleng setum. Leres. Dawuh. Leres. Nu mawi mangga urang saur manuk we. Urang rembugan. Rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun ka sefara dewa. Urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada.
12: Dawuh diestokeun wa.
1: Ngeunaan jaman.
2: Lir pendra.
13: Iye iki.
2: Barang nuju raos impawet sana sapraptane pun ieu Batara Kala.
13: Duh.
2: Di sela mangumpeng sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkonan. Sampurasun.
12: Kakang Panjinrada.
2: Kaula. Tingali Sikala datang ka dieu. Tingali make pakeanna ge mareman geus luar tina remah ramah tamah sopan santun. Pakaian kadewaan teu dipake.
14: Anu mama.
2: Amuing amuing amuing amuing amuing. Nah, itu pakaian kadewaan teu dipake.
1: Pandangan ditato.
2: Adik. Kaula nun kula sampurasun. Rampes anak kuah. Rampes, rampes.

0: tapi hatur kawiyem Bapak Guru.
1: Alah,
0: ujas tuti hidup ditarima kuala. Kawiyem Rama Uwa.
1: Kasep, ditampi nuhun anaki.
0: Mangapunten kapengkeran ieu nya. Oh, mangga

0: jeung saha kala aya batur bapa ditue di saluaran lawang selama nangkep wala
1: aya kalah.
0: Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawe hapunten bapa rasjig teu alat. Hapunten rusuh. Hapunten bapa.
2: Ya teu aya kalangan.

0: Patih sakedapan punten lawang sumargani pun peteng penggali.
1: Iya iya. Dangu-dangungan nika.
2: Adi, adi, adi.
0: Kakang Panjenrada kade adi bilih kacekok. Cing atos atos adi.
3: Hei hei hei hei.
4: Kan kekerennya mana ya kan itu kan.
3: Naon punyam punyam.
0: Ai batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus. Bisi diheulakeun dihakan ge.
4: Ulah dihalang-halang ge rek
0: pogang. Ulah dihalang-halang. Kala bulan bapa. Syukur bagja kumbayana. Kala ala geus mere pandangan ka bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma
3: leres
0: jadi kala boga maksud hayang ngakana nu jarahatna wungkul ka jalma
3: leres
0: entong make jeung nikah deui sinu deui cenah ngaruat entong leuhung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah
4: dipakai bisnis
0: kudu sadia sasadia muni saloba-loba na geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka ala teteh bohong teteh padahal digubug geuning ku panayaganana iya
4: udah jadiakeun perabot dapur nu banggar
0: make jeung aya ancuruk cai sagala.
2: Aduh.
0: Kala
3: bulan bapak.
0: Ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa.
4: Can boga pamikiran koloteun.
0: Can boga pamikiran koloteun. Tah ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaseup.
3: Sumuhun bapak. Kumaha carana?
0: Baheula ceuk bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruwatan teh bongan can dewasa teh.
3: Leres.
0: Tah ayeuna mah urang nyarita dewasa.
3: Ya ya ya ya, mangga bapak.
0: Kieu kaseup. Lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul.
3: Leres.
0: Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju.
3: Leres.
0: Tapi ama salaku pamimpin.
3: Di mana?
0: Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jin irodat anu kagungan.
4: Eta
3: ngarumpak kodrat kumaha?
0: Cing inget kala hade jin goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya.
3: Leres.
0: Apaan meureun bapa teu satuju aya jelema jahat? Dina teu satujuna bapa lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina ama mereka sempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di nagara pangeran oge panggesnya diakin sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mah maha dina sagala na maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pamarentahan di nagara oge di hiji nagara henteu langsung dipaehkan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna
5: dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman. Cing ingat ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang.
3: Iya.
5: Dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka.
3: Iya.
5: Maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseuleun nempo dasamuka kalakuanana. Malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana. Padahal ai dalang nama kapan kalah dicet deui ai kuleuheuh teh. Malahan di mana di paling wayang naoge moal teu ngambek eta dalang. Jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun. Urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi digugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana.
4: Salah di urang we.
5: Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguyan teh, pangberokan.
3: Oh jadi sidakna bapa moal ngawidian ka alang kanan jelema
5: moal.
3: Yeah. Upami bapa moal ngawidian ka ala dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku alanik di amuk.
5: Waduh.
4: Cilaka. Geus kitu mah cilaka.
5: Kala cingnya ah ka ama
3: gugunya ah mantuan. Supaya bapa ulah riweuh teuing.
5: Moal bisa kala.
3: Moal ngawidian.
5: Moal. Hiji pamingpin naon ngaranna lamun kitu carana. Cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina. Ngakanan jelema.
3: Sieun disebat nepotisme.
5: Nya eta mah kumakala we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa ajeun mikir.
4: Mikir panjang.
3: Bapa,
5: kula
3: ngawidian moal alangah kanan jelema nu jahatna wungkul.
5: Moal bisa.
3: Lamun kitu carana ayeuna keneh, bapa diheulakeun ku aladik dihakan.
5: Aduh.
4: Cilaka.
3: Saha nu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi puji aing.
4: Cilaka.
3: Bapa.
5: Ula
3: idinan
5: moal bisa.
3: Sakali deui widian alangah kan jelema
5: moal bisa.
3: Wah,
5: penasti kersahyang tong
4: amarna. Iye ge.
5: Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Panon beureung kuntu kekerot.
4: Teh.
5: Kuku ngadak-ngadak barari jilnanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu Atipati diansam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging Hyang Atipati jagat nata leungit tanpa lebek ilang tanpa kerana. Leungit tina paningali ieu Batara Kala.
4: Wah, cilaka.
5: Oh, get

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari. Lah.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?

0: kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
5: Radio Peace
4: Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kunaon bulan teret, Bro?
7: Dek,
6: pulang.
7: Suka naik darajat aja naik hirup.
6: Suka naik aja milih katu kurang.
7: Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh.
6: Suka naik jadi.
7: Suka naik jadi dewa.
6: Jadi dewa katu kurang.
7: Oh.
6: Aya peningkatan hirup teh.
7: Pagawean teh aing ngan ukur milue, milu digawe macul di Pak Haji Mustofa di Cikone.
6: Di Cikone gitu mah. Sugan
7: ayeuna naik darajat, naik harkat ayeuna.
6: Oh, naik
7: darajat. Nutur-nutur wae Haji Apo.
6: Tak kitana naik darajatnya.
7: Sugan ayeuna mah jadi dewa mah nya.
6: Ya mudah-mudahan ya atus kulana.
7: Hay milih. Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna.
6: Sing jenang
7: sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka heuh.
6: Sae. Kurang didukung.
7: Hayang jadi dewa pangairan aing teh.
6: Adah.

0: Alah nuhun deh.
1: Eh sawang suna kula
0: tarik. Masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
1: Oh ah. Bawa kejeng terkerasa segala.
0: Aduh. Oh nyeta.
1: Tara-tara wakil jari hoskitu.
0: Kapan tadina mau uing teh siap dikeplos ke ini?
1: Ante ayo nama.
0: Nuhun ah.
1: Ayo sekarang lo diajar balalender.

0: Beda.
1: Alah. Beda hari jadi dewa sama
0: panjang. Ya, saya kaya ini. Ha. Wenang, apa lekuk si sukan?
1: Pasti.
0: Luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinar jek keur ngabor. Thank you.

没师傅。Ayo rasa anu ini bete digor. Di gedung serba gun-gun. Udah.

0: ngapain gue nyata.
1: Bener. Colena.
2: Colena kesempatan teh.
0: Colena kohodei. Coba teh.
1: Bener.
0: Guys, moga kabogo mana? Di mana? Jauh? Di mana? Gede bage. Urang Sumatera. Bener. Ari karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
1: Lain. Maca buuk kitu.
0: Dicuing urang. Manuk naon? Calece.
1: Lain.
0: Bisa kumah beli di sadana teh. Oh, soang.
1: Jauh.
0: Aduh, mulia soang di sadana kitunya. Alah, ampun.
1: Jauh.
0: Hah? Cager, cager. Oh, soang suna.
1: Oh, suna.
0: Hah? Ulah, tong panjang ceuy ka cumbe teh. Mane keur ka itu. Naon atuh ieu teh? Oh, mane teh hidut. Nah, atuh.
3: Nah, sia teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing wali lah aya ngisi aing teh dia.
0: Goblok teh.
1: Sakitu geus
0: teu ngerti aing.
1: Sakitu geus dibere isara.

0: Cing pangenangan keun euy mun dijara rempling.
1: Sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadenge.
0: Datang aing teh mun dijara rempling sarerea hayang dikenangan euy jade.
1: Oh sok atuh.
0: Heh.
1: Oh sok atuh giga kanya. Urang kada itu

0: Kumaha ya teh bakal raksana urang jadi dewa teh cenah rea.
1: Diuk diuk diuk diuk.

Ah, é, tá, é. Aí.

0: Sidik nu gelok setewek.
1: Denawa-denawa sambian merbayangsa.
2: Denawa sambian merbayangsa. Sikap pedang tamsir gadab ini candra sapanali. Denawa balat-balat batara kala anu ngahaja dikerit.
3: Dah.
2: Nya eta pikeun ngarebut ka kawasaan sawarga Maniloka.
0: Kuniraha Gandika, rumajana geus hasil. Urang dunungan urang kudeta.
4: Geus hasil acan,
0: kumaha sirik. Urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
4: Urang curak-curak.
0: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Oh ya! Asik! Asik! Asik! Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
4: Terus jadi dewan teh
0: mah. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngaru rugi mana? Dewan. Ya, jadi dewan mangkai kumana mundrak-drak ya jantung. Nah, ha, kapan di mana ayah budak ini mangi karuasa sok dewan? Sawan damai. Sawan damai. Nah, siete kabina bina cuy. Eh, aisyawan mah di luhur gening hasyub. Awan.
4: Awan.
0: Awan madalang eta mah putra dede amung atuh Awan Wawan Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan
4: dilawan tong dilawan
0: tah kitu yeuh dengek geus ya di mana urang sarerea geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon. Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyeun cai nu murni.
4: Oh, beres atuh. Pelairan. Jadi pelairan.
0: Ai maneh.
2: Uing mah lamun dipercaya kitu oge.
0: Heeh.
2: Hayang ti bagian pertanian.
4: Wah.
0: Maneh uing peternakan. Peternakan.
2: Heeh.
4: Beres.
0: Melak naon? Melak kungkang.
4: Jangan naon atuh.
0: Kungkang tengeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh.
4: Kudu beda kungkang
2: jeung kangkung. Ai kangkung mah.
0: Naon?
2: Ai kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung.
4: Kalangkung.
2: Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning, ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah.
0: Nah, sia teh.
4: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang.
2: Eh, panaya laguna kalangkang mah naon? Boga ka boga jauh. Mun tas laut leuweung gunung,
4: eh boga ka boga jauh teh mah belegung.
0: Ai kalangkang mah kieu mungguhing
4: dina impi
0: dina kieuna teu nyari sia teh mina-mina teuing atuh sia teh. Oh,
2: ai maneh mah ai dahar jeung uyah tapi hirup teh uyahan.
0: Hei hei hei hei
2: itu dunungan uing.

0: aquele que chegou a papo de meu uma rachinha gosh rachinha ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat di keraton
1: mangga
0: kawas bisi ayah serangan ngadadak bisi ayah serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal saja kleh saja kleh

0: kurang ajar bangsat, dasar setan, dasar siluman. Ia haram sesewarga katincak kumangkulung murek itu.
1: Ya, untung makin yang loba carita yang nyawa nepi kapal bahamana kasak dan sampean. Kuyuh, woy! Eman siap. What? What? Kusisya. Jauh, kayang nyawa. Ayah. Kuyuh. Ampun buta, ampun buta.
0: Ayangnya hawa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan paling mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya, iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Sedikit-sedikit.
5: Iya.
4: Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak,
5: iya,
4: perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
7: Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Wah, syiar. Hai, dasar buta. Ayo nages di lini, di lesa warga cekungai. Wah, hai. Muaturak, syiar. Syok, lulululul.

0: Cing lagu naon? Lagu ya, lagu saka inget teh. Aduh, Dik. Ayeuna aing geus nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking Dik.
1: Laksana.
0: Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Sabab aingnya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuhna eta teh kuti kotok. Hayu pacurang ini.

terus lampah kipun iye yang ngotipati Batara Guru Lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau ia kalunguhan sawarga mani.

0: Aya hina ratina ancaman kala kitu kayana digeunyeuleungkeun ku kajadian batara kala ngarembut ka kasakawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu dah para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina katanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayasa
1: leres Aswatama
2: baulan
1: anger citrak situ marak safar tomanmu biru paksa daru citra daru cita soma citra yuda bawa ikata wikata bawa ikata jaya jaya wikata
2: iya
1: blok jeng kumpul
2: malak
0: Aswatama
2: baulan
0: siap kumpulkan barudak
2: malak.

Parantos, ampir dugi urang ya, patu mariti. Ya, balik.

Geus ambil nepi urang nya. Iya. Lamun jimas si Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina harti modar kabeh. Iya. Tenanglah.

0: Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Urang gentian eta Enong Semar teh si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun
1: kira Enong tina lama
0: bere beas sakinta lumayan keur Parabjapati gitu iya
1: di merah rokok sama

0: Tahu sok puji jadi jelema wae kapan urang dereh nepi. Dereh nepi urang calik yeuh di.
1: Mangga.
0: Aduh, teu kareu buka mata.
2: Geus kana rumpu sadayana ge iya.

0: akan Gusti
1: Julu kena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitih wansir panang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun anu nyabok.
2: Alahna sok dileuwihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh kusarana ge para leuwih?

Wasamia Padam

0: Aswata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhkan kurasidrona
1: kau tusku Prabu Duryodana hasil tataros di paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya ngan bika
2: kumaha kumaha
0: kumaha
3: ulah leutik hate sarerea
4: ulah percaya ka paranormal teh
3: nya eta sarerea geus pada apa sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut kakawasaan sawarga meureun eta politik eta
4: politik
2: politik kumaha
3: politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus sebel teuing tuluy keneh ku anak api-api kitu
4: ya kulila teuing teh
3: strategi strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na
4: hese diterka
3: leuwih cantik
4: lemes
3: ngan ieu mah malahna urang sararea
4: bisa dibayangkeun
3: siapa mai Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang ngakanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tiditu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya orang gentian ku harta kakayaan saloba-lobana asa eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa ku urang ka nagara astina ari sabab cenah numutkeun beja tidur urang dipercaya eta

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin, amin, amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Hari ngomong jadi mulai di gitu di Labuan.
14: Seni. Karaja we. Kapan iya teh murid Tatang Adi Truna?
15: Percaya murid Patang.
14: Iya. Pulah ngaraja.
13: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
14: Tak itu, ayo, orang siapkan tereh nepi orang iya. Katumaritis, omat omat omat omat cing bisa ngolong nak.
13: Ya ya.
14: Ayo pada ngolong pak.

0: kurawa nalet ngang keringa banalet ngang juk-juk kampung tumarite
1: iya iki
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon
1: ya kulang
0: cong kadia kitu kakang selengju
1: omah
0: ulah kabawakan ngamarudah kitu urang lumeh di dunia kabeh diancam ku Batara Kala
1: ya kitu ulah kabawa arus urang
0: saya kareknya ho berencu
1: duh naon teh
0: jelema teh diancam ku Kala
1: leres urang wartos
0: ho kadia kitu kakang selengju Alah ya.
1: Kang.
0: Asa ku warara asli ngidu.
1: Warara as kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah eta teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh,
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala meni.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Yukut tias.
1: Eta teh tulak bala bener.
0: Maksudna mah tolak bahla teh teu.
1: Jeung aya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Iya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Moal katerak urang kekala sasi.
0: Jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing. Sok dijieun kasempetan kunu palalinter dimangfaatkeun karangkadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener kan?
0: Mangga ning ayeuna teh ajas mangfaat teh keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nyata kitu Kang.
0: Dunya keuna ku wisaya ayeuna
1: itu. Oh, wabah jeung akibatna mah.

0: naon ua pake
1: tagening
0: ju pake gumujeng
1: ua paingan atuh paingan
0: dah kumaha ua
1: abong kena hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang nya ju
0: sumuhun
1: hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang
0: ta eta ua
1: urukan teh bil ceuk kata-kata cuk
0: kumaha kulan
1: ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri
0: deh sumohon leres ba
1: saperti nu teu sapira teh basa teh ya
0: sumohon tapi maknana ageung
1: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
0: kumaha teteh ua kulan
1: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
0: eta teh ua geus leungit jati diri bangsa urang teh
1: jati geus kasilih ku junti
0: aing kurungna kurung titiran ya
1: aing kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
0: incuing ka eta geus teu sareng
1: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
0: geus teu balan deui ayeuna mah
1: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
0: laras wa kurupi-rupi ka
1: nyawa jelema geus murah
0: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
1: geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
0: sumohon
1: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong
0: ulah
1: najan begeng ge ulah digotong ya ju
0: eta
1: ha wa mah rek pacuan e ka baruda
0: kumaha wa
1: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi kamarurang kali nu rek neruskeun dina seni
0: dina seni
1: regenerasi
0: tenang
1: pe korehan gerak korehan
0: elmu nasing nepi ka pangih
1: moanya ah moal lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih keur si ujang
0: keur si ujang eta da waktu sepu
1: ua mah geus sakieu ka kolotanana ua mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun ua teh tereh balik
0: sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning ua aya 50 kaluhur mah
1: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
0: geus rada nahnai wa
1: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
0: ha kumaha wa
1: ua ngagupay
0: teh
1: kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga
1: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga nya cu
0: sumuhun
1: wa pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun
0: laras kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu
1: Hah? Malah lamun di basa Indonesia keun teh teu ngeunah.
0: Ngeunah sawerang.
1: Kadehna.
0: Sawerang ka kuping teh
1: ua. Bode cikaracak tengang batu laun-laun jadi lego. Apaan teh teh hese?
0: Hese.
1: Bode putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amis budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi.
0: Bode kebo mulih
1: pakandangan. Kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu. keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
0: nihilo nihil pit
1: back to back si tea tete cu
0: oe tete
1: kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un
1: tuh geni
0: cek bahasa Cina laras pak
1: nyaujang
0: sumohon
1: numawi dina laresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
0: bisa nanyeur
1: gali-gali pe dina wanda nu anyar de kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
0: mutlak mutlak kudan
1: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
0: sumohon eta
1: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning
0: nya
1: cu teh geuning eta urang Prancis kadarieu
0: kadarieu neangan ilmu
1: urang Australia eta teh neangan ilmu
0: borokan teh
1: heeh jarah di duit ngan maranehna mah jarah di duit
0: juta-juta
1: nya cu
0: jang
1: Quran. Oh tak itu tiwasa para kansa ucu. Mudah-mudahan mereka payun jasa di tepang kendainya ujang.
0: Harus saya
1: ayo dulu itu uluh kurang majalengka ayah.
0: Oh iya kurang majalengka tapi kurang Sumedang
1: bapak ada barkah ayah.
0: Ayah
1: ketua DPRD
0: semua
1: Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
0: Majalengka.
1: Oh, mudah-mudahan cing jadi bupati.
0: Amin.
1: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
0: Laras. Amin. Amin.
1: Aduh ya.
0: Ulah
1: Bapak Haji Ade Firdaus.
0: Semua.
1: Luhur ucu. Ujang
0: kulat
1: cing cing cing cing cing cing cing wa
0: naon wa
1: sono ieu ka Pak Haji Sidi
0: oh kaki umbaran
1: kaki umbaran
0: sono
1: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
0: laras
1: ho atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya
0: aya
1: oh nuhun ujang nuhun ucup Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada oh nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung oh nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
0: kula
1: cing cing cing cing cing cing cing cing wak hayang kaul cu
0: oh sae wak bangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sokonya
0: sokanya Jang Wani
1: mental lagu wak Jang Wani kanya sok Jang Wani
0: kumaha Jang Wani kanya wak
1: Pak Obar Bapak Bupati Bandung oh nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
0: kula
1: cing cing cing cing cing cing cing cing wa hayang kaul cu
0: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sokonya
0: sok aya Jang Wani
1: mental lagu wa Jang Wani kanya sok Jang Wani
0: kumaha Jang Wani we kanya wa

哎呀，哥。

0: Ngeun teh di mana we.
1: Manehna mana wae.
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerneuh kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tar naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Bener.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Kajeng nyebut produk gagal
0: tadi. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Tetesnya doraka jalma kita.
2: Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat teteh overdosis. Bapak dewek
2: jantungna geus
0: jantung naoge geus digenti ku jantung cau.
1: Kakolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon, bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh. Sarisi
0: batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa.
1: Coba geus kana karepe teh teh ari ngomongna teh
0: hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
2: Badranaya
1: Badranaya
0: Lurah Semar Kuda Australia lain kuda pawana. Kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Kenapa ya saya ulah ka bapak urang?
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini. Oh.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, ka moka batur
0: sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya.
2: Naon
0: lepas dina akidah mah kajeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya. Oh. Kubatur sok dijarugjug
0: ningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana derieun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskan kena loket pajarkan teh paragi dagang.
1: Dagang
0: padahal paragi dagang memodal jeung jujur duit jauh pikiran teh dari Semar dibubaskan kena loket bari ipis tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikan.
1: Wah.
0: Tuluyan jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh maka minyak sengit ka Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anoman mana jauh.
2: Aya Gunung Arjuna.
1: Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarug-jug Gunung Wayang tararapa itu teh Hayang Payu. Hayang Payu masih ngalus ya wayangnya malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang anu di jaka itu
1: eta teh heueuh kan sakaya dicarita kitu
0: nah aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh
1: beuki
0: lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: bener
0: ulah ngawur pamadegan da lain meunang jelema ari Islam mah lain meunang jelema sateng ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumatak ulah wakamaranawat gering cana gering cek pangeran itak uloha hakotu kotihi wala tamutuna ila waang tu muslimun ulah wakamaranawat saya ingat can cicing ina keislaman
1: ina keislaman ayah keterangan
0: anak ayah ngaran-ngaran jelma tersumerah pasrah ma ulah wakamawat tersumerah ma daka itu nage bakal inglung ku bumi mau ditampi ku jagat mau ditarima kumulamun kunu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran numatak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: dasukeur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mah ngencar der dihapuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa ku kijara rauh akan
0: hantu teu gableung pamadegan teh teh
1: asa ku kijara rauh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning rupana teh jiga hurang gedena sia gede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak siling teh kerepek ngeunteung
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aye ka Mekah meureunan loba urang negro di teu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik kana jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong bisa ditilep lah
0: benar ngomotak Semar mah wah Semar ngaran aja
1: naon ulah kitu teuing
0: ah oh
1: ulah kitu teuing sakolot teh ah si Doraka
0: ngomotak aya nya hayang geura kiamat teh hirup
1: tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieuna neraka Doraka ti anak
1: loba ai bapa Doraka ti anak mamun anak Doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka loba bapa Doraka ti anak mun anak Doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah loba
0: aya
1: loba
0: anu kolot Doraka ti anak
1: loba di mana-mana oge dina katerangan ge loba
0: aya oge
1: aya ge anak nu Doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana Doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa Doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia Doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang nang dipiceun ke meureun anak jada
0: naon
1: epang nang dipiceun ke ku indungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heeh epang dipiceun ke
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang nang dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: oh maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak geuleuh budak pasien boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan?
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana haye teh awewerena teh teh gasa-gasa kana pager. Bekeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nu atap cing salaladar teh nepi ka perbadinya teh hirupna.
1: Bener tapi kan
2: jaman mah.
0: Nu matak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rayu tangka darajat
1: ai kaparego jiga nu heueuh
0: sabab gusti mo nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana jeung bapa
1: ari kaparego jiga nu heueuh ngomongna
0: leres leres tuh bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung diceket paling untung mangi kokotornya panya-panya leres tuh
2: eces mat
0: kana ieu eces ta
1: dikadu benar.
0: Dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nyanggigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung. Disebutna geus ngajuru-juruna maot dendam ka anak teu kalahnya nyapa-nyapanya. Leres tuh.
1: Hai kaparego pada bener ngomong
0: nanti teteh. Nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres.
1: Biasa dipamunakeun. Da tadi malain kitu
0: ngomong. Kana jadi bapa teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapa.
2: Hormat.
0: Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang.
1: Geus wa bener. Jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, aku teh kaciri sakitu ngajeung.
0: Alah mun ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we ngareo.
0: Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada pinung di bere bieu.
2: Isinnya kan jama ayak ku
1: awi. Jadi we ngaleos punung.
0: Era makane ngaya ku awi.
2: Awi bos Borma.
0: Ku awi bos Borma nya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan anjing. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng e Pak Haji Dinar ah. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah, beres
0: kok. Aya nu menta deui di luar negeri juga ne jag-jag.
1: Dua taun ne meureun Akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya kitu. Aya tadi pengker aya
1: sugan kuring mah
0: kodean
1: sugan kuring
0: ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumpeng teu sirikna
1: tadi kodean ge teu ngarti-ngarti pira ku teu kaciri lagi kireun

0: 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satah cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
0: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas kitu ngeurinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng ngeureunnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh?
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ce muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos emakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
5: Tetes mata, tes mah aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna Ce?
5: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali Ce.
4: Oh gitu, aman ya teh Ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang.

0: juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

ma paisan, saan.

0: Iya, Pak Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
2: Atau sabotol nutos saeb mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
2: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisti Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mi teh.
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeungna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: kopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF4.
1: Bapak aku

0: F2 kumaha tah aya karaosna?
1: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan gitu.
0: Cara konsumsina kumaha alfa propolis teh?
1: Enjing-enjing nginep tetes, siang nginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
0: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak?
1: Di radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Atau nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya,
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga botol,
6: Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya
6: Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba-tiba aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol we heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksad teh supados teu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos ieu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu nah Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Kan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis mangga eta mah cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah. tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami ta rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina.
4: Iwa santiwa.

0: Oh, atas mah ini nama yoga setengah botol. Anu tadi nengok black tak, jadi nama ayak remang-remang deh gitu. Nama wi ayana, oyong ulah remang-remang wungku, oyong jelas deh gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
0: Kapar wargi seraya, anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu. Ya anu kalaman ku simpuring, wi mesertes. Ma ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى ك

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطر

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكفر.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya menjalani hari ini, dan itu artinya masih ada hal yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sahabat MK. Mungkin dari cara kita bersikap, cara kita menghargai orang lain, ataupun juga bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sahabat MK. Tentunya kita juga ketahui bersama ya sahabat MK, kita memang tidak bisa mengubah semua hal dalam satu waktu, tetapi juga kita bisa memulai dari langkah kecil, belajar dari kekeliruan hari kemarin, lebih menghadirkan kesungguhan dalam menjalankan amanah, dan juga senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Sahabat MK, tidak harus menunggu diri kita menjadi sempurna untuk tentunya mulai berbenah. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi ikhtiar kita, bagian dari perubahan menuju pribadi yang lebih baik tentunya. Dan mari kita awali sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkannya. Kita isi dengan menyimak sajian ilmu dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi sahabat MK, yang kembali hadir, kembali mudara di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 11 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya di pagi hari ini dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang dimana kita akan bersama nantinya menyimak ilmu selama 1 jam ke depan sahabat MK di pagi hari ini dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di

pagi yang penuh berkah ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan setiap kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat memanfaatkan melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari Radio MKFM Bandung tentunya. Lalu juga dapat Anda simak siaran langsung kami melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK dengan dapat Anda cari dan ketikkan MKFM. Lalu juga di pagi hari ini Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial yang kami siarkan langsung juga, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga melalui live TikTok, juga Instagram di @mkfmbandung. Menekan di jiwa. Spesial juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Tri Rahma FM Lampung Timur. Wahai Tuhan. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Berputus asa. Sebelum kita terhubung sahabat MK di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan untuk kita ambil bagian di dalamnya. Iya.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang tentunya terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosaku mengganti hukuman.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Alangkah susahnya.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Bil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar segala galanya, maha tahu segala sesuatu. Dialah Allah pencipta langit bumi berikut segala isinya. Segala puji bagi Allah yang menguasai sealam semesta ini. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuannya dan kekuasaannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, oleh apapun, walaupun sekejap. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seisi langit dan bumi menginginkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala galanya. Segala puji bagi Allah yang maha sabar. Walaupun kita ini ciptaannya sering error, lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat, lebih banyak berbuat maksiat daripada taat, dan Allah menyaksikan semuanya. Niat kita jarang ikhlas. Hampir amal yang kita lakukan ini demi dinilai orang, demi cari kedudukan di hati orang, dan Allah tahu persis. Allah mengetahui amal-amal kita juga tidak berkualitas. Sholat, Allah tahu sholat kita tidak khusyuk, jarang khusyuk. Karena Allah juga tahu kita tidak ngerti bacaan sholat dan tidak belajar juga. Tapi Masya Allah, tetap diberi makan, minum, pakaian, diberikan ilmu, diberi kesempatan bisa tobat, aib ditutup-tutupi, orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Kita di depan orang kelihatan soleh, tapi Allah tahu kalau kita sedang sendirian seperti apa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan pertemuan, mendengarkan apa yang terucap, mengetahui apa yang terlintas di hati dan yang ada dalam pikiran. Nikmat terbesar dalam hidup adalah hakul yakin kepada Allah. Itulah yang mengubah segala-galanya. Akhlak seseorang tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, amal makin berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan yang semalam. Ayatnya Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Jadi mau kaya, mau miskin, punya jabatan atau tidak, udah tinggal minta aja. Ujibu da'wata da'i idada'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, idza da'an, apabila berdoa padaku. Jadi walaupun tidak mengerti bahasa Arab, Allah tahu apa yang kita minta. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau gitu untuk apa berdoa? Seperti yang dari kemarin disampaikan, inti dari doa itu adalah benar-benar membuat kita tuh jadi orang yang merasa saya ini cuma ciptaan. Allah pencipta pemilik segala-galanya. Nah, makin kita jatuh di titik zero, enggak punya daya dan kuasa, hanya Allah yang maha kuasa. Ini apa paradok, kalau Coach Sony kan ke paradok. Saya suka, nah, siapa yang nyebut karedok? Tepat ya. Semakin kita ada pada tidak ada daya seperti karung ngelumbruk begitu, enggak ada saya bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa menjauhi maksiat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak bisa taat zikir nyebut nama Allah tanpa pertolongan Allah. Itu yang paling dalamnya dari la haula wala quwata illa billah tuh. Kita enggak bisa menjauhi maksiat apapun kecuali Allah jaga kita. Dan kita tidak bisa nyebut Allah kecuali Allah yang memampukan kita. Ini kita pada titik zero dan pol. Allah lah yang maha kuasa. Itu yang paling penting. Dua, doa itu akan jadi disukai Allah ketika kita tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah ilmunya. Dikit. Bagaimana malaikat mengatakan la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat juga berkata begitu. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan. Ketika kita dalam posisi saya ini makhluk yang tidak tahu apapun kecuali diberikan ilmu oleh Allah, dan itu pun pasti tidak banyak lah. Ya, ayat kursi, bagaimana dalam ayat kursi itu? Yang tengahnya aja, ya. Yang tentang ilmu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang, apa yang sudah yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Makin kita tidak sotoy, sok tahu, makin enak hidup ini, makin disukai Allah. Yang ketiga, kita ini tidak punya apa-apa. Nah, ini yang penting nih. Jadi dalam doa itu kita ini tidak punya apa-apa, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya. Adakah di dunia ini orang kaya yang asli? Tidak ada. Ya, sudah kesepakatan kemarin, nanya sendiri, jawab sendiri. Adakah orang yang kaya di dunia ini? Tidak ada. Enak kan? Sebetulnya saudara kalau mau ngebahagiain saya, jawab ya. Tidak ada. We have nothing. Bahkan tubuh ini pun bukan punya kita. Kalau tubuh ini punya kita, jangan munu'u, jangan menua maksudnya ya. Gak bisa, ini bukan punya saya ini. Ini sekarang udah mulai putih janggut ini ya. Walaupun makan sari areng, manisan aspal, ya gak? Jintan hitam, apalagi black magic, tetap saja. Astagfirullah, maksudnya magic jar ya. Tetap saja. Bayangkan nahan satu aja uban gak bisa tuh. Misal uban dicet, nongol lagi itu ya, yang putihnya gak berdaya. Ini bukan punya kita nih. Makanya Allah kalau mau berbuat apa saja ke tubuh ini, ya pasti kejadian. Harus kita sampai ke titik tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi kalau ngaca makin tua, biasa aja. Bercermin itu yang diingat bukan diri, tapi penciptanya. Nah, ketika kita makin merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tidak ada daya kecuali Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang maha tahu. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemiliknya. Yang keempat, yang saya punya cuma dosa. Makanya Nabi Adam doanya juga, Rabbana zolamna anfusana. Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minazalimi. Jadi pengakuan kita berlumur dosa, kemudian kesadaran Allah yang maha pengampun, ini disukai oleh Allah. Jadi inti dari doa itu addu'a huwal ibadah. Nah, di sana sebetulnya yang harus kita kerja keras itu menemukan kehambaan diri kita dan meyakini kemutlakan kekuasaan ilmu Allah, kebaikan Allah, masya Allah. Ini yang agak jarang kerja di sini. Kita mah kayak ke teman ke Allah tuh. Ya Rob, teman saya punya mobil, ayo dong kasih. Aduh, kurang ajar ya. Nabi aja enggak gitu-gitu amat. Kemerundukan kita, nyungsepnya diri kita, benar-benar kita ini seperti yang tenggelam dan hanya Allah yang bisa nolong, begitulah. Nah, begitulah ya. Hidup ini seperti yang terombang-ambing dalam ombak dan cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Itu intinya dari husnuzon ke Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kalau doanya sih Allah mendengar doa kita, tapi daleman kita, bukan daleman, jeroan ya, di hati ini sebetulnya yang paling berpengaruh kepada kekuatan doa. Sebetulnya bukan kehebatan yang doa, bukan, tapi kemaha hebatan yang mengabulkan doa. Karena tiap makhluk Allah tuh begitu banyak. Tadi ayat Ar-Rahman yang kita baca, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'n. Semua itu pasti memohon, meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Sibuknya bukan sibuk seperti kita, sibuk yang melelahkan, membingungkan, tidak. Allah, penguasa alam semesta ini, tidak ada hal-hal yang sama seperti kita keruwetan dalam mengurus. Beres, diciptakan, dihidupkan, sehat, sakit, dijodohkan, diatur. Tidak ada satu noktah pun yang bisa terjadi di alam semesta ini illa biiznillah. Ini titik lemah kita ya. Kita tidak meyakini ada keterlibatan Allah dalam setiap episode kejadian. Makanya disebutkan C B Y. Apa artinya? Itu SBY pas. Cuci lo Bambang Cudoyo. Maaf Pak SBY. Siapa tahu lagi nonton ya kan. Maaf ya Pak. CBY cepat sambungkan ke Allah, cepat kembali. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin ke Allah. Kelemahan kita apa? TJR. Apa? Singkatan apa? Tolisi jalan. Ya, astagfirullah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Ini ngeganggu aja wajahnya. TJR. Sengaja singkatannya yang agak familiar ya. CBY dari ya gitu ya. TJR. Telat ke Allahnya. Semua dipikirkan, segala. Baru ketika mentok nyambung ke Allah. Salah. Harusnya Allah dulu. Karena semuanya juga izin Allah. J-nya apa? Jarang. Segala dibahas, segala dipikirkan. Ai Allah yang menguasai, menentukan, tidak diingat. Yang R-nya apa? Ragu. Seakan-akan Allah tuh gak ada, gak lihat, gak tahu, gak ngerti. Tapi makom CBY ini makom kekasih Allah. Beberapa hamba Allah di dunia ini kesulitannya bukan sulit ingat. Kalau kita kan sulit ingat. Kalau orang yang derajatnya tinggi, sulitnya sulit lupa ke Allah. Kenapa ada orang yang sulit lupa ke Allah? Jadi ingat terus setiap saat. Kenapa? Karena tahu semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi lihat siapapun, lihat apapun, mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Kita juga biasa gitu, tapi gak nyambung ke Allah. Misal lihat ada misalkan lukisan alam, wih ini pelukisnya hebat tuh kan, lihat lukisan ingat pelukis, lihat robot kecil boneka, ah ini sekarang para insinyur keren banget, dipuji insinyurnya tuh, lihat boneka, tapi lihat yang mainin boneka enggak tuh, enggak ingat ke Allah. Gambar kucing misalkan, dipuji pelukisnya, lihat kucing asli disepak hadirin, bukan diingat Allah. Di beberapa negara ada museum patung lilin, museum madam siapa gitulah ya, banyak yang terpesona lihat patung lilin, mengagumi yang membuatnya, ini mirip sekali, luar biasa ya yang bikin patung ini. Lihat patung dipuji pembuatnya, lihat yang diajak ngobrol tidak muji itu ke Allahnya. Sama lihat boneka lucu dipuji, lihat anak yang memainkan boneka enggak ingat tuh ke penciptanya. Nah, ini namanya hijab. Nah, bagi orang tertentu yang sudah ditolong Allah, lihat apapun, siapapun, mendengar apapun, merasakan apapun, pasti nyambung ke Allah. Karena tahu semuanya ini ciptaan Allah dan bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi harusnya bapak tuh kalau lihat istri, bapak lihat istri langsung ingat siapa? Yang benar. Itu yang benar, Pak. Bapak teh kumaha kitu-kitu teuing? Ya Allah. Ciptaanmu ini capetang. Sama, ibu lihat suami yang diingat Allah. Termasuk misalkan ini kalau orang sudah makomnya tinggi ya. Lihat misalkan nauzubillah nauzubillah, diancam oleh seseorang yang badannya kekar, langsung ya Allah engkau yang menciptakan makhluk ini, apa kamu ngelihat? Ya Allah untung suaranya sama dengan badannya, ya kan? Coba kalau badannya besar, hei kawan, jadi lucu kan, diseimbangkan oleh Allah, ya kan? Maaf hadirin, mata ke makhluk, hati ke pencipta. Suara apa? Suara saya itu. Nah, ini ya masalahnya. Dulu tidak berkokok, dulu menggonggong, Pak. Tapi saya jadi tersinggung. Oh, suara anjing. Aduh. Senjata makan tuan. Aduh. Makanya dimodifikasi. Telinga mendengar ayam berkongkorongok, berkokok, langsung ya Allah ciptaanmu. Jadi sulit sekali lupa ke Allah karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Bukan hanya lihat langit ingat ke Allah, bukan hanya lihat gunung, lihat salju, lihat lautan baru ingat ke Allah. Lah lihat diri sendiri aja harusnya ingat ke Allah. Ya Allah, Allah ciptakan tangan, ada kuku, ada jari. Untung yang manjangin kuku, gimana kalau yang manjangin jari, kan repot, terutama saya udah tua ya kan, begini tiap Jumat harus potong jari. Kukunya juga diatur oleh Allah keras nih, sebab kalau lembut lembek jadi geli, betul tidak? Udah gatal digaruk jadi malah ketawa. Dan manjanginnya juga, kuku ini diatur oleh Allah, kalau digunting kukunya tidak sakit dan tidak mengeluarkan darah. Masya Allah. Ini rambutan, berambut kenapa kita rambutan berambut dan untung berhenti di sini, betul ya? Coba lah ngabring ke sini, susah lihat. Dan untung kecepatannya sama. coba ini jadi, ini enggak, agak kurang. Dan untung ukurannya juga sama, belum disini jadi tanduk, alhamdulillah. Ini yang lucu, yang ketawanya. Harusnya lihat rambut tuh ingat Allah. Dan untung juga kalau dipotong tidak ada darahnya dan tidak sakit. Coba kalau tiap gunting rambut 2 minggu sekali, oh jengjarit, lihat di tempat cukur tuh menggenang darah, horor. Allah Maha Suci yang Maha Mengatur. Dan yang tua-tua model kita yang udah senior ya, oleh Allah tuh rambutnya dibuat lebih sedikit, lebih ya lah begitulah ya, supaya jangan loba gaya ya kan, supaya tidak terlalu riuh, ngagolep dan sebagainya. Allah mengatur semuanya sempurna. Artinya tiap ngaca ingat Allah, lihat istri ingat Allah, lihat anak ingat Allah. Dan apa yang kita lakukan sesudah lihat? Doa. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Jadi kalau sudah ingat Allah, taat Allah, apa yang kita inginkan? Doa. Kalau mau bicara, doa. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Enggak bisa lapang nih dada kecuali Allah yang melapangkan. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri, mudahkan urusan. Enggak ada cerita urusan jadi mudah kecuali Allah yang memudahkan. Dan hilangkan keluh di lidah ini supaya perkataan dipahami. Allah yang melancarkan lisan ini. Bagaimana kalau misalkan saya nggak nyebut istri ya, Pak, pendamping hidup yang halal lagi ngambek, bagaimana? Nih kesinilah, kalau istri ngambek bagaimana? Tenang. Jangan marah ke saya. Satu-satuan. Dengarkan dan peluk. Kurang. Ada yang inti. Nah, mun itu make peluk-peluk segala. Wis temuka duit meluk. Bagus, Pak, tapi ada yang kurang, Pak, ya enggak? Apalagi, Pak? Coba yang sering terjadi di rumah ceritakan. Ayo. Han, istighfar keras atau pelan? Astagfirullahaladzim, ah itu ngajak duel. Yang ada yang harus dilakukan ini cepat. A'udzu billahi minasyaiton. Tuh, tunggu dulu. Jadi setan-setannya bukan hadir. Karena setan pasti membisiki kita untuk berselisih. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita kepancing jadi perkataan kita tidak baik. Itu zikirnya, Pak. Ini ngomongnya enggak enak, baru dilanjutkan dengan astagfirullah, semuanya pelan ya. Karena kalau keras nambah masalahnya kan. A'udzubillahi minasyaitonir. Naon sih ya? Yang kawin setan. Waduh, gawatan dirinya. Pelan, ya Allah, ini terjadi dengan izinmu. Innalillahi. Apa? Emang saya mayit? Ya, pelan ya. Astagfirullah. Ya Allah, pasti semua ini terjadi dengan izinmu. Saya ridho episode ini. Pasti ini dosa saya yang mengundang, ya Allah. Apa? Ngangguk-ngangguk, Pak. Ya, sedang menyimak, Bu. Jawab dong, Pak. Insya Allah sedang memilih kata-kata terbaik supaya ibu lebih tenang. Dari dulu ngomong gitu, ikut-ikutan omongan Hagim. Saya juga nonton YouTube. Salah wae keun we ya. Nah, baru sesudah tenang, tapi sebelum meluk bagusnya ngeluarin dulu dompet, Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, ini laporan yang terdaftar 3201, jamaah baru 1309, jumlah ikhwan 1208, akhwat 1993. Ini yang ngisi saja ya, belum santri. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini ya. Sebetulnya ini mau memberitahu supaya doa mustajab, sesudah dalamnya begitu tinggal waktu. Waktu yang mustajab ini dalilnya ada semua, saya bacakan poinnya saja. Waktu selesai azan itu mustajab. Itulah sebabnya datang ke masjid sebelum azan, bisa mendengar azan dan sesudahnya doa. Antara azan dan qomat itu mustajab. Jangan ngobrol, jangan main HP. Kalau datang ke masjid lebih awal, bisa tahiyatul masjid, bisa mendengar adzan dan menjawabnya, bisa doa, bisa qobla atau sholat sebelum fardu, bisa doa. Kalau sedang sholat, kapan waktu mustajab? Di ujung sholat, sebelum salam, itu pun mustajab. Dan pada waktu sujud, kalau sedang berjamaah, apalagi jadi imam, jangan dilamakan sujudnya ya. Nanti kalau kelamaan jamaah bingung. Waktu sholat sunnah saja kalau mau lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid fa'aksiru du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Kalau sedang jamaah, baik imam, makmum, jangan kelamaan. Kalau imam lama, mencurigakan. Karena ada video yang sedang meninggal, ya kan? Kalau di sebelah, saya pernah sholat di sebelah saya yang lama. Walah, jadi gak khusyuk saya. Takut sebelahnya meninggal, ya kan? Tahu-tahu bangun, jadi gemas. Jadi penghujung sholat saya gemas hadirin, astagfirullahaladzim. Jangan mengacaukan sholat orang lain. Apalagi sesudah sholat fardu, ijabah. Tapi utamakan zikir dulu dengan zikir yang benar-benar maksud lah ya. Kapan lagi saat ijabah? Sepertiga malam terakhir. Itu mustajab. Kata Imam Syafi'i seperti memanah jitu. Kalau saat paling mustajab adalah di Arafah. Tapi tidak semua orang punya takdir ke Arafah. Saat paling mustajab waktu Ramadan. Orang sedang saum, sepanjang saum itu mustajab. Ketika hujan lebat itu mustajab. Jadi doa. Ketika dizolimi, ini mustajab. Maka kalau ngantor dimarah atasan, doa. Kamu ini gimana sebagai karyawan? Ya Allah, hutang saya lunasi. Saya belum dapat jodoh, please ya Allah mudahkan. Apa kamu? Terus Pak, saya sedang mustajab. Dizolimi jangan doa jelek. Keluarkan doa-doa terbaik, termasuk doa yang dizolimi ini, supaya bisa jadi baik. Karena kezoliman itu tidak boleh dilakukan oleh kita, tapi kalau takdirnya kita ada yang menzolimi, berarti itu saat mustajab doa, saat digugurkan dosa, saat kita bisa melakukan idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Tentu saja kualifikasi kezolimannya itu berbeda-beda, sikap kita pun berbeda-beda, tapi itu mustajab. Saat safar, perjalanan, musafir itu mustajab ya. Makanya kalau di perjalanan jangan sibuk dengar musik, doa, zikir, itu mustajab. Kapan lagi saat mustajab? Hari Jumat di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, itu saat-saat mustajab. Silakan buka di internet. Apa yang menghalangi doa tidak diijabah? Satu, haram. Makanan haram, pakaian haram, perbuatan haram, itu tidak diterima doanya, walaupun dia menjerit kepada Allah. Dua, mendoakan keburukan dan memutuskan kebaikan, jangan doa. Tiga, tergesa-gesa. Seperti yang nanam, kok nggak tumbuh-tumbuh aja, ya udah cabut, itulah. Kok belum dikabulkan juga, itu perkataan tergesa-gesa. Itu tumbuh doa itu, ya. terus seperti disiangi. Doa saja terus, semuanya didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar, bahasa apapun. Wa asiru kaulakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Mau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Tenang, tenang. Allah mengetahui setiap doa kita. Tidak ada yang disia-siakan. Ada lagi yang membuat doa kita tumpul adalah ghaflah, lalainya hati. Jadi basa-basi, amin, amin, amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab, amin, amin, amin. Saudara enggak ngerti, dengerin dulu. Ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati, amin, amin, amin, amin, amin. Jangan begitu hadirin, ya. Salah satu contoh keburukan yang harus diperbaiki, doa di antara dua sujud. Coba bagaimana doa kita? Kita minta ke orang aja tidak pernah secepat itu. Jika yang minta ada hati mengenai hukum, bisa dikepret. Astagfirullah. Tenang, yakin, yakin Allah mendengarkan, yakin Allah mengabulkan, yakin kita ini tidak akan bisa apa-apa kecuali hanya Allah yang nolong. Benar-benar seperti telur di ujung tanduk dan kerbaunya geli. Nah, ini dramatis maksudnya. Jadi getek begitu ya. Jadi telurnya terancam jatuh. Hidup kita tuh sebetulnya harus dalam keadaan menghiba. Ada perumpamaan yang menarik dan saya suka sekali perumpamaan ini. Seorang ulama bercerita, kalau kamu ingin doanya diijabah, ada ilustrasinya. Misal, ini ilustrasi. Ada anak rewel sekali, menjengkelkan. Dinasehati tidak nurut oleh ibunya, udah, kamu di luar. Jangan masuk. Plek, pintu ditutup, kunci. Nah, anak ketakutan di luar, ibu buka pintunya, tolong bu, saya gak akan nakal lagi, tolong ibu, saya takut, saya sendiri memelas, menghiba sampai ketiduran di pintu. Nah, katanya kalau orang menghiba kepada Allah seperti menghibanya anak ini, pol, benar-benar berharap, itulah saat diijabahnya. Ini selalu teringat salah seorang cucu itu lahirnya mikro prematur, baru 5 bulan kalau tidak salah ya, jadi belum sempurna tubuhnya, sudah berbentuk tapi mata belum, telinga juga, jantungnya sebesar ini bayinya. Qadarullah. Waktu itu saya mendengar ini kalau lambat sedikit dioperasi maka akan tidak bisa lihat. Qadarullah waktu itu sedang umroh. Ini saya selalu ingat karena pada waktu itu doanya itu sedang sujud tuh ya. Benar-benar ya, saya merasa itulah saat terbaik waktu berdoa. Tolong ya Allah, tidak ada yang bisa nolong selain engkau. Rasanya ngeyek-yek. Gitu ya. Dan tentu ibu bapaknya lebih berdoa lagi. Sekarang anak ini usianya sudah sekolah SD ya. Fisiknya nyaris sempurna. Hafalannya sudah banyak karena ibu bapaknya hafiz Quran, hafiz dan hafizah. Sepertinya keajaiban makhluk sebesar ini yang dibantu aja di inkubasinya itu sampai 3 bulan ya. Tidak. Sekarang bisa lari normal, tumbuhnya juga ya walaupun sedikit kurang dibanding yang seusianya. Ah, tapi hikmahnya betapa memelas, memohon, menghiba itu ada kenikmatan besar dalam doa yang kepepet seperti itu. Allah suka kalau kita benar-benar pol begitu, mengakui kebutuhan kita ke Allah. Lakukanlah itu. Terima kasih. lihat ke saya kayak gitu aja. Nih, Kang Sony, harusnya korsip boleh berikan mikrofonnya. Apa yang terpikir dan terasa sebelum bicara dengan jamaah ini, ikut itikaf ini? Boleh berdiri atau enggak? Mau duduk boleh, mau berdiri boleh.
1: Iya. Beberapa kesempatan juga akan sering menganalogikan gitu, itikaf ini ibarat mabit di Arafah gitu ya. Jadi momentum kita untuk melihat ke dalam diri, momentum kita untuk muhasabah, menghisap diri, dan jiwa kita tuh sangat butuh. Dengan kesibukan kita ya Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang kita tuh sering lupanya, sibuk gitu ya, hidup otomatis, rumah kantor, rumah kantor, sibuk dengan dunia. Jadi kita tuh sangat-sangat butuh jeda gitu. Sangat butuh jeda. Walaupun sebetulnya setiap hari itu kita diberikan oleh Allah fasilitas untuk jeda. Sholat 5 kali sehari itu tuh jeda gitu ya. Ketika Ramadan paling tidak 10 hari terakhir itu tuh jeda gitu. Untuk kemudian melihat arah hidup kita, kita tuh mau kemana, apa sih yang lagi kita cari, kita tuh ngelakuin semua ini tuh untuk apa, untuk siapa, ujungnya kita tuh mau kemana. Dan momen-momen jeda itu sangat-sangat butuh. Maka mabit ya yang dihadirkan oleh Darut Tauhid ini, menurut saya ini kebutuhan.
0: Masya Allah, itulah sebabnya Ustadz juga, beliau walaupun tidak ceramah, yang sepanjang saya tahu juga beberapa kali kesini ya, menyengajakan menyimak. Ujiannya bagi penceramah itu suka lebih sibuk berceramah daripada mendengarkan ceramah. Begitu ya. Jadi puisi itu indah karena ada titik dan koma. Coba bicara tanpa titik dan koma, enak ya. Jeda itu adalah nikmat besar. Rasulullah SAW mendapat wahyu di Gua Hiro ketika jeda. Terima kasih Ustaz. Baik, ada yang akan menyampaikan? Dari belakang dulu. Bapak, bisa dibantu mikrofonnya?
2: Sabar.
0: Kan dari tadi, kan udah deket ya kan? Gak usah nanya ya kan? Bazna Sleman. Mana Bazna Sleman?
3: Ya Ustaz.
0: Oh Masya Allah. Kulo ngaturakan matur suwun sangat tinggi.
3: Sami Ustaz.
0: Dari Sleman ya, Sleman ya. Binaan Mu'alaf Basna, silakan Pak.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang terhormat Hakim.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak.
3: Dan hadirin hadirat sekalian, izinkan saya hadir dalam rangka untuk menghantarkan teman-teman kami dari Mu'alaf Kabupaten Sleman yang jumlahnya sekitar 45 orang jamaah laki-laki perempuan, didampingi dengan Pak If itu dari Kemenak, didampingi dari Kabakesra dan teman-teman dari Basnas.
0: Masya Allah.
3: Nah, tujuan utama adalah yang pertama silaturahim, yang kedua dalam rangka untuk menunaikan sebagian program kita, bagaimana mu'alaf kita ini semakin kuat iman ya. Islam taatnya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu izinkan Hakim memberikan tausiah kepada jamaah kami ini, semoga ke depan semakin taat patuh kepada Allah dan ibadahnya semakin baik, pengalaman agama juga semakin kuat, sehingga insya Allah tidak terpengaruh dengan agama yang sebelumnya.
0: Baik.
3: Kayaknya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sepertinya mana kau anugerah Om belakang. Ini beliau mu'alaf dan punya pengetahuan yang banyak tentang agama sebelumnya. Nanti suatu saat ya dikumpul di bawah aja nanti ya, ketemu khusus. Ya, makasih Pak Om. Jadi bahagia itu cuma dua kuncinya. Nama bahagia hidup di dunia ini hayatan thayyibah. Kuncinya dua, iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Tidak ada bahagia dalam amal salah. Iman dan amal soleh itu pintunya adalah ilmu. Kalau orang tidak belajar, tidak bisa akan mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, tidak akan kuat imannya. Amal soleh juga pintunya ilmu. Jadi kunci bagi mu'alaf dan kita semua adalah berapa waktu yang kita luangkan untuk belajar. Tanpa ilmu tidak bisa apa-apa. Beneran. Selalu perumpamaan ini dicontohkan. Tebak apa yang ada di dalam genggaman tangan ini?
2: Uang.
0: Kalau tidak tahu ya begitu. Bingung, pelanga, pelongo. Walaupun menjawab, enggak pernah yakin. Enggak pernah yakin. Tenang. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Uang atau kosong? Uang kertas atau uang logam? 100 ribu atau 1000?
2: 100 ribu.
0: Kalau yakin akan mantap. Kenapa? Karena tahu. Makin yakin hidup ini mantep. Kalau kita banyak bengong, banyak bingung, pasti kurang ilmu. Maaf saya kembalikan lagi. Tadinya mau dibagikan tapi takut terjadi iri dengki satu sama. Hah? Yang benar. Oh ya, saya doakan ya, semoga ada ongkosnya. Lanjut. Tapi ilmu itu tidak bisa mengangkat iman, tidak bisa membuat bahagia, kecuali berusaha diamalkan. Punya ilmu sholat, tapi tidak sholat, gak bisa naik iman. Nah, semangat ilmu adalah karunia Allah. Tapi tidak cukup. Harus juga semangat mengamalkan ilmu. Walaupun ini kita dapat ilmu segini, tidak bisa langsung semua diamalkan. Ambil, amalkan berapa saja. Allah melihat kita mengamalkan. Nanti Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui. Jadi saran saya, belajar dan sekuat tenaga amalkan. Nanti bergerak terus. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terpercepat, ya begitulah ya. Itu ilustrasi dari Rasulullah. Jangan salah gaul. Pergaulan itu menentukan kualitas iman dan amal kita. Kalau ada teman-teman yang sholatnya baru 3 kali, duhur, asar, maghrib, subuh dan isya, enggak kumpul dengan yang tidak sholat, pasti disebut ustad, ya kan? Padahal dia juga minus. Carilah teman-teman ahli tahajud, walaupun kita udah 5 waktu kebawa nanti. Begitu. Terima kasih ya. Semoga nanti diatur dengan Pak Ong itu ya. Anugerah Ong. Baik, silakan ibu-ibu, bagian ibu-ibu acungkan tangan ya, berikan apa kesannya ikut mabit ini, silakan. Tolong operator ya. Itu Bu di belakang, Bu. Nah, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Eva dari Sukabumi. Kesan dari pengalaman.
0: Ya? Ibu tahu kesini acara ini dari mana?
2: Dari saudara.
0: Oh ya, ya. Allah. Apa kata saudara?
2: Diajak Eva katanya bulan depan. Pas saya pertama kesini bulan September.
0: Oh ibu ini yang kedua. Kedua.
2: Nah, kita ikut mabit di Agim katanya. Siap hayu. Ya alhamdulillah pengalaman saya yang kedua ini saya ceritakan pengalaman yang pertama Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kesini bersama ibu saya. Ibu saya sangat bahagia, katanya bilang resep, katanya Eva katanya bulan depan mama ajak lagi ke sini resep katanya bahagia. Ya insya Allah mama saya ajak lagi, udah mama sehat, panjang umur. Qadarullah Ustaz, pulang dari sini tanggal 6 hari Minggu sampai rumah asar, langsung sholat asar. Saya istirahat jam 8. Mama saya setengah 2 malam meninggal dunia Ustaz.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
2: Mama saya meninggal sudah 1 bulan lebih, tanggal 7. Saya mohon ke Ustaz minta doanya kepada para jamaah juga. Saya kalau mengingat itu kenangan terakhir di sini makan Masya bersama Allah. Berdoa bersama
0: ya Allah.
2: Tidur bersama Mama bilang bahagia diajak ke sini.
0: Masya Allah.
2: Saya mohon, saya tahu ini sudah takdir, tapi saya minta mohon tips bagaimana mencintai takdir ini agar lebih lega. Bila mengingat ini saya selalu sesak dada ini. Dan ya, saya kehilangan sesudah sebelum ibu saya meninggal sudah 8 bulan ini. Suami saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Saya ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai. Saya terasa terpuruk hidup ini. Terasa terendah gitu ujian cobaan hidup ini. Mohon kepada Ustaz tips agar lebih lega. Baik. Dan lebih ikhlas ridho atas takdir yang Allah tetapkan untuk saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami ikut berbelasungkawa ya. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah untuk bisa mengelola hati.

0: Dan sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya, puyengna pada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene gitu asum ae
0: teh.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Mohon
0: Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngewedo gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos ieu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji saya kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyak. Dugan gitu, ayah misajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak itu.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintenya sate ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngi acananya kan babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teh ya.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: kanuk
3: ieu teh ayeuna mah nyata tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sopi pijet
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Tidak dior
2: cara nganggina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000